0: Malaysia, jom semarakkan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
1: Radio Klasik di Bumi Kenyalang 92.9 di Kuching, 91.9 di Miri.

0: Geta, pujaan klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta pujaan klasik akan ke udara setiap Jumaat 9:15 malam. Terus undi Geta pujaan saudara. Geta pujaan klasik, carta malah segar pilihan. Hanya di Radio Klasik, menggami kenangan.
1: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, 21 September hingga 4 Oktober, 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Birama Hujung Minggu di Radio Klasik.
1: Satukan hati kekal abadi. Izzat Saufi masih di sini menemani saudara Wirama Hujung Minggu 6 pagi hingga 12 tengah hari nanti. Mungkin ada yang sedang memandu ketika ini untuk menziarahi keluarga atau pulang ke kampung halaman atau ada majlis perkahwinan yang nak dikunjungi. Hati-hati memandu. Semoga selamat sampai ke destinasi, juga fokus pemanduan saudara. Ayo hantarkan ucapan juga dedikasi untuk ruangan dan dikongsikan dengan tarikh hari ini 19 September 2026 atau ada cerita nak dikongsikan dengan tarikh hari ini yang cukup manis atau pahit atau duka yang nak diceritakan. Hantarkan ke WhatsApp kami dan saya akan kongsikan kiriman ucapan saudara sebentar saja lagi. Kita ada lagu nyanyian senario juga Datuk Francisca Peter, tapi kita berhibur terlebih dahulu dengan lagu nyanyian M. Ramli bersama Sani Sahuri, Teringat Selalu. Terkastia Wirama Hujung.

0: Kuah kari ikan yang Mak masak semalam cukup sedap, lain dari yang lain.
1: Ah, nak tahu rahsianya? Sebut kari ikan babas digunakan. Udang, sotong dan ketam pun boleh masak dengan serbuk ni.
0: Ada lagi, serbuk kari daging babas untuk masak ayam dan kambing.
1: Yang awak makan tadi tu adalah kari yang menggunakan serbuk kari babas menambah kelazatannya.
0: Ramuan asli terpilih menepati citarasa semua.
1: Babas, rencah hidupku. Pasti.

0: juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
1: Benua Asia kembali bersatu diraikan dalam sebuah majlis pembukaan yang gilang gemilang. Kekuatan, semangat, kebanggaan. Inilah pentas di mana legenda dilahirkan. Siaran langsung upacara perasmian Sukan Asia IG Nagoya 2026. Sabtu 19 September 4:45 minit petang di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Sedikit demi sedikit, hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati,

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Kandul. K-A-N-D-U-L. Kandul. Kandul adalah bakul yang diperbuat daripada rotan, buluh dan sebagainya untuk mengisi barang atau bahagian perut jala tempat berisi tangkapan.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: Putuskan rindu dalam doamu. Bukan sekadar ucapan, tapi rangkaian bicara indah, kemesraan dan kasih sayang. Tujukan kata-kata pujangga saudara kepada yang diingati selalu. Menerusi talian WhatsApp kami 013-5656-128 setiap Sabtu dan Ahad bermula 10 pagi. Putuskan rindu dalam doamu.
1: Terima kasih yang terus setia mendengarkan kami. Persembah langsung aplikasi RTM Klik di telefon pintar saudara, juga di Android TV dan Smart TV. Yang belum mendapatkannya lagi, rugi. Muat turun sekarang. Aplikasi RTM Klik adalah betul-betul percuma. Bukan saja saudara belum dengarkan dalam negara, sekiranya berada di luar negara sekalipun, boleh sentiasa bersama dengan kami 24 jam, 7 hari seminggu. Setiap saat, setiap detik, setiap waktu. Saya nak ucapkan terima kasih kepada yang menghantarkan ucapan selamat pagi hari ini yang bersama dengan saya dari awal 6 pagi tadi. Kita ada... siapa? Kita ada Kak Kasmah dari Bangi. Juga kita ada Kak Zarah dari Segamat. Kita ada Kak Rifah Marjan dari Lorong Mulia, Parit Raja. Juga kita ada Kak Nur Hapipah dari Desaru. Kak Nur Lela dari Batu Pahat. Cik Zee Hishamuddin dari Port Dickson, Negeri Sembilan. Katanya sedang memandu, hati-hati. Jaya Kesuma. Kita ada Kak Suriati dari Cyberjaya. Kita ada Cik Idris dari Taman Seri Sayang, Parit Perak. Juga kita ada Cik Atih Yaakob dari Port Dickson juga. Ramai orang Port Dickson bersama dengan kita pagi ini. Juga kita ada Mangga Anggun dari Singapura. Terima kasih yang terus setia bersama dengan kami. Boleh teruskan menghantar ucapan juga dedikasi saudara ke WhatsApp kami 013-5656-128. Ayo kita beribu dengan lagu nyanyian Dato' M. Kilau. Oh ho, hoi. Cik Memoleh. Terima kasih setia. Wirama. Ujung.

0: Tolak berita padi Kuantan, padi ku simpan di peti rumah. Ku harap cerita jadi kenyataan, musnah harapan, mimpi tak sudah.
1: Hidup ini hanya seketika, umpama mimpi dalam mimpi. Jangan kita putus saudara, ingatlah balasan di akhirat nanti.
2: Bermula Januari 2026, Pantun di Klasik akan mula bersiaran setiap hari Jumaat pukul 8 pagi hingga 9 pagi. Pastikan janji temu saudara hanya di Radio Klasik. Mengkami kenangan.

yang berada di ranking 148 dunia di Stadium Si Jalak Harupat, Bandung pada waktu Malaysia 8.30 minit malam. Juara kumpulan A dan juga juara kumpulan B akan bertemu pada final di Gelora Bung Karno pada Isnin 5 Oktober 9 malam waktu Malaysia. Terima kasih.

0: Hey, Borah, Cik Puji. Nak makan nasi minyak tak?
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

0: Hidayah Radio RTM.
1: Radio RTM,
0: satu suara,
1: satu jiwa.

0: seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.
1: Radio Klasik menggami kenangan. Terima kasih saudara yang terus setia mendengarkan kami di mana saja frekuensi di seluruh negara. Baik, kita di segmen Tajaan Organik Mattress. Di talian saya bersama dengan jurucakap dari Organik Mattress, Puan Azlin. Assalamualaikum Puan.
2: Ya, Waalaikumsalam Zah. Apa khabar?
1: Baik, Alhamdulillah. Apa khabar Puan?
2: Sihat.
1: Baik, sebenarnya hari Minggu, Sabtu, ada perkara istimewa nak dikongsikan kepada pendengar setia Radio Klasik. Silakan Puan.
2: Okey, baik. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar kesayangan kita. Jadi hari ini bersama-sama saya Lin daripada Organic Mattress Tenyam Berhad dari Kamunting, Taiping, Perak. Mungkinlah hari Minggu ada nak ke sebelah Taiping ke Kamunting sebelah utara ni, bolehlah singgah di bilik pameran kami. Jadi yang mana nak singgah, nak dapatkan lokasi, boleh WhatsApp Lin direct 013-584-0288. Okey, tapi kalau tak berkesempatan pun, mungkin jauh dan sebagainya, tak jadi masalah. Sebab sekarang kita boleh bertanya ataupun kita boleh buat tempahan secara atas talian sahaja. Telefon Lin ataupun WhatsApp Lin, bagi tahu, okey, nak tinam yang seperti mana. Dekat sini Zat, dia bestnya customer boleh custom ataupun boleh minta, boleh request nak tilam yang seperti mana. Contohnya, macam contoh Cik Ali ni beratnya sekian-sekian ataupun ada masalah berkaitan belakang. Jadi bila bagi tahu kita, bila kita tahu berat, bila kita tahu ada masalah berkaitan belakang ataupun slip disk, kita akan rekomendkan tilam yang sesuai untuk masalah tersebut. Sebab bila kita nak menukar ataupun nak membeli sesuatu, mestilah kita nak apa? Sebab kita ada masalah, kita beli ni dengan harapan dia boleh settlekan masalah kita, betul? Jadi kita nak yang tepat lah. Yang bila anda keluarkan duit, kita nak modal yang anda keluarkan tu dapat pulangan yang berbaloi. Jadi pulangan ni dari segi apa? Dari segi tidur yang selesa, tidur yang berkualiti, rehat yang cukup setelah seharian penat bekerja di luar. Okey, kita nak bantu lagi untuk memberikan sokongan yang terbaik pada badan, mengurangkan rasa-rasa yang tak selesa ataupun masalah-masalah yang anda alami lah berkaitan dengan tilam, berkaitan dengan badan anda sekarang. Okey, jadi dekat sini tilam yang kita buat ni sebab kita hasilkan sendiri tilam kita. Jadi walaupun fizikalnya, ini selalu saya tekankan sebab mungkin bila kita ingat tilam ni, oh dekat sana sama, sini pun sama rasa. Okey, dekat sini boleh dapat harga lagi murah, dekat sana kenapa harga berbeza. Okey, walaupun fizikalnya sama Izzat, tapi rasanya tu tetap berbeza. Okey, dari segi kepadatan ya, macam saya bagi tahu tadilah, macam untuk setiap pelanggan pun kita akan sarankan tilam yang berbeza mengikut keperluan mereka sendiri. Okey, contohnya nak beli untuk anak, so tilam apa yang sesuai untuk anak kan, tak perlulah terlalu padat kalau anak yang masih kecil, sekolah rendah kan. Tapi kalau nak beli untuk bilik anak untuk yang dah dewasa, lain pula pilihannya kan. Jadi berbeza-beza setiap orang terhadap penggunaan tilam. Okey, dan kalau anda nak custom pun, mungkinlah katil tu katil yang warisan kan, katil turun-temurun. Sebab semalam pun saya ada terima satu pelanggan juga yang katilnya saiz yang kecil sedikit daripada saiz standard. Okey, tapi saya nak tukar sebab katil masih cantik, masih kukuh elok walaupun dah lama. Okey, tapi kita boleh buat, kita boleh custom untuk mereka. Jadi kita memenuhilah keperluan pelanggan berkaitan dengan tilam. Dan yang penting selesa, sebab kita tahu sehari kita bekerja, pagi-pagi balik malam ya, menguruskan rumah, menguruskan anak-anak, menguruskan itu ini. Jadi bila malam tu badan penat, badan letih. Jadi bila ada satu tilam yang bagus, kita tahu bila balik tu tak apa, penat macam mana pun kita ada satu tilam yang boleh bantu kita untuk rehatkan badan setelah seharian penat ni. Okey, dan macam contoh tilam dekat sini pun kita ada pelbagai. Okey, dan salah satunya hari ini mungkin kita akan highlight tentang 3 tilam kalau sempat, kalau tak mungkin 2. Okey, kita ada tilam Anissa, kita ada tilam manja organik dan kita ada tilam sabut kelapa. Okey, untuk tilam Anissa ni kita buat dengan ketebalan 8 inci untuk size queen. Yang ni hanya keluar pada waktu-waktu promosi atau waktu-waktu kempen sahaja. Ya, kalau kerap tu maknanya production kita boleh produce banyak lah. Kalau tak, mereka selalu fokus pada tilam-tilam premium. Okey, untuk Anissa, bukan kata dia tak premium tau. Dia menggunakan bahan basic dan still dapat memberikan sokongan sehingga 160-170 kilo. Dan untuk tilam Anissa ni, kita tak gunakan spring. Walaupun tak gunakan spring, tapi duduklah di bahagian depan, kiri, kanan, belakang pun, ya, dia memang tetap utuh, tetap dia tak mudah apa tenggelam. Dia tak mengikut berat badan kita turun ke bawah masa kita tidur atau baring. Jadi, tilam ni pun dia ada fungsi zero disturbance. Maksudnya, bila kita pusing kiri kanan, pasangan sebelah tak terasa. So, maksudnya bahannya penuh, dia bukanlah ruang kosong. Okey? Jadi yang ni kalau kita nak beli untuk bilik tetamu, bilik anak atau untuk kita sendiri juga boleh, untuk letakkan di homestay atau atau rumah apa sewa dan sebagainya. Jadi boleh dapatkan tilam ni. Harga pasaran untuk tilam ni $999, tapi hari ni untuk kempen ni kita nak bagi dengan harga potongan tolak tilam lama. Ini best yang beli dengan kita sebab kita tolong settlekan tilam lama anda dan kita bagi potongan $300. Cumanya satu pembelian tilam tu, satu tilam je yang kita akan ambil kira sebagai tolak hargalah. Okey? Jadi daripada $999 tolak $300, harga sekarang hanya tinggal $699. Tak banyak dah, kita nak close dah order untuk ni sebab ni kita tambah sikit je, drag sikit je daripada kempen Hari Malaysia hari tu. Okey? Jadi yang mana nak untuk 8 inci queen dengan harga $699, lakukan tempahan sekarang, lakukan tindakan hari ni, takut besok dah tak ada lagi. Okey? Yang penting bukanlah esok ada atau kita nak kejar promosi, tapi yang penting adalah bila kita cepat dapatkan tilam, lagi cepat kita dapat selamatkan badan kita yang mungkin memang perlukan rehat yang dah lama. Okey, kita mungkin kata nanti. Tilam lama bila kita nanti untuk hari besok, dia takkan berubah. Dia akan lagi tenggelam dan sebagainya. Okey. Jadi apapun, hubungi kami di talian 013-584-0288. Okey, 013-584-0288. Kalau tempat rehat kita sendiri dah tak selesa, mungkin memang dah sampai masalah untuk kita lakukan perubahan. Okey, jadi kita break sekejap. Jangan pergi mana-mana sebab lepas ni kita ada dua lagi tilam yang kita nak share dengan anda semua. Yang mana nak dengan harga $699 tadi, terus call in sekarang. Okey, jadi kita kembali selepas ini.

0: Lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.
1: Baik saudara, kita kembali bersama Puan Azrin, jurucakap dari Organic Matters. Silakan Puan.
2: Okey, baik. Jadi kepada pendengar yang budiman, jadi hari ini kita nak cerita lagi selain daripada Tilam Anissa tadi. Nampaknya ramai yang dah mula call. Jadi mungkin yang belum lagi call tu boleh move on kepada tilam yang kedua, iaitu tilam manja organik. Tilam manja organik ni suka untuk saya share dengan semua, yang mana mungkin ada lebih sedikit peruntukan berkaitan dengan tilam. Okey, boleh dapatkan manja organik sebab yang ni dia akan bantu secara menyeluruh. Menyeluruh tu maksud saya sebab tilam ni untuk tempat kita berehat, tempat untuk kita hilangkan penat kan. Ya, jadi dia bermula daripada kita balik kerja ataupun kita bekerja. Macam contoh ibu rumah tangga, suri rumah tangga kan. Dari pagi sampai tengah hari kerja, lepas masak mungkin ada masa break sekejap untuk rehat sebelum sambung kepada aktiviti seterusnya. Jadi kita boleh baring dulu atas tilam manja kita untuk kita hilangkan rasa penat yang start daripada awal pagi tadi tu. Kalau orang yang bekerja balik malam tu, malam bila balik baring sekejap, luruskan pinggang lah orang kata kan. Jadi kita mungkin boleh pusing ke kiri ke kanan, kadang berbunyi bahagian belakang. Dia memang sangat best sebab dia bukan macam tilam yang tenggelam tau. Sebab ada baru ni semalam saya hantar customer, kita kata, "Lin, kalau tilam Lin ni bila sampai dia tenggelam, minta maaf." Saya cakap memang saya tak ambil sebab saya nak kena tengok dulu. Dan alhamdulillah bila sampai tengok memang tak orang kata bila duduk tu dia tak lembut lah. Tenggelam tu bermaksud bukanlah bila sampai tu dia melengkung, bila dia duduk tu tilam tu ikut berat ke apa, tak nak macam tu. Okey, jadi alhamdulillah tilam ni sekata tapi dia taklah terlalu keras ya. Dia separa empuk. Separa empuk, tak keras sangat, tak lembut sangat. Sebab tilam yang kita buat ni semuanya untuk sokongan, untuk keselesaan pada bahagian belakang. Okey, dia bantu daripada penat kerja seharian. Okey, tak kiralah apa bidang kerja kita pun, bercakap banyak ke atau menggunakan fizikal banyak ke, memang semuanya penat. Okey, jadi bila balik memang kita perlu rehat. Jadi ada satu tilam yang boleh bantu untuk anda dapatkan istirahat yang cukup. Penat hari ni, settle hari ni, dia bagi sokongan untuk belakang, pinggang, pinggul, paha, kaki. Bila kita pusing kiri kanan tak bergerak, pasangan tak terasa gerakan, boleh tidur dengan tenang, dengan nyaman ya. Dan boleh bantu fizikal mental kita juga untuk kumpul tenaga balik ya untuk hari besok. Okey, dan kita bangun pun dengan fresh up balik kan, dengan rasa segar, dengan rasa lebih baik sebab kita dah dapat tidur yang cukup, rehat yang cukup. Okey, untuk manja waranti 10 tahun, harga dia RM1,700 sebab yang ni versi baru dengan jaminan 10 tahun dengan fabric. Kita pakai fabric anti habuk, anti hama yang lebih sejuk ya. Tilam ni memang sangat best, sangat membantu juga kepada mereka yang ada masalah belakang, pinggang ataupun slip. Dia sebab dia tak mudah tenggelam kan. Biasa orang yang ada masalah slip, dia kena berhati-hati dalam penggunaan tilam. Jadi tilam manja salah satu pilihan yang sesuai. Okey, jadi harga RM1,700, ada trade-in tilam lama potongan RM300. Jadi anda boleh dapat dengan harga RM1,400. Okey, RM1,400. RM1,400 penggunaan 10 tahun. Tapi Lin tak nak bagi harga tu. Lin belanja je anda untuk hari ni. Untuk pendengar-pendengar kesayangan kita, kita nak bagi yang mana tempah hari ni, kita nak bagi dengan harga hanya RM1,000. Abang kakak, RM1,000 ni, ini modal yang kita keluarkan sekali. Tapi barang ni kita guna hari-hari dan kita boleh guna sehingga 10 tahun. Okey? Jadi ini adalah pulangan yang sangat berbaloi. Cubalah, tak kira umur anda walaupun masih muda ataupun tak ada lagi masalah berkaitan belakang pinggang, tapi start dapatkan tidur yang selesa mulai sekarang. Okey, hubungi 013-584-0288. Okey, 013-584-0288. Hantar free je di seluruh Semenanjung. Orang Sabah Sarawak minta maaf. Ya, kita di Semenanjung ni, Utara Perlis, Selatan Johor, mana pun hantar percuma. Barang sampai baru bayar. Bayar tunai boleh, online transfer boleh, debit card boleh, credit card. Dia ada easy payment juga. SP later pun boleh. Terpulang pada anda yang mana sesuai. Okey, jadi apapun hubungi 013-584-0288. Okey, jadi yang mana orang kata ada peruntukan lebih lagi ataupun yang memang care dengan spine mereka, dengan tulang belakang mereka, ataupun yang memang nak cari tilam yang betul-betul firm kan. Jadi boleh proceed juga kepada tilam sabut kita. Masa pun tak mengizinkan untuk saya terangkan secara panjang lebar. Tak apa Lin, anda boleh telefon Lin, nanti dia akan explain kepada anda. Sebab untuk tilam sabut ni memang orang yang tahu je, ya, yang pernah guna ataupun yang tahu kelebihan sabut ni yang akan beli untuk sabut. Sebab yang sabut ni dia lebih sejuk. Kita guna rubberized fiber, coir fiber, yang mana dia tak keras sangat, dia separa empuk sebab dia ada latex dekat dalam sabut tu, getah asli, dan dia ada daun organik juga. Okey, dan harga dia bermula daripada $1,099 untuk 5 inci, untuk 6 inci $1,199, ni selepas trade-in, untuk 7 inci $1,499. Okey, jadi sekali lagi saya ulang, promosi pertama hari ini untuk warga pendengar Radio Klasik kita. Okey, yang pertama adalah tilam Anissa dengan harga daripada $999, Lin bagi $699. Okey, $699, 8 inci queen. Okey, dan untuk yang manja organik, manja dia ada banyak size, single, queen, king. Okey, ini boleh custom juga. Okey, harga dia 8 inci $1,000, kalau nak 10 inci $1,200 untuk queen. Kalau untuk king boleh WhatsApp ataupun call untuk dapatkan harga. Okey. Okey, dan yang ketiga adalah sabut kelapa lah. Sabut kelapa dia ada beberapa harga, anda boleh call untuk dapatkan. Hari ini dia agak straightforward sebab kita tak nak anda terlepas peluang, dan kita nak kalau boleh anda cepat-cepatlah buat pilihan. Decide untuk anda sendiri, pilih tilam yang tepat untuk jaga keselesaan dan kesihatan anda melalui tidur yang sempurna. Okey, sekali lagi 013-584-0288. 013-584-0288. Baik, sampai sini dulu Izzat untuk pertemuan kita hari ini. InsyaAllah ada masa dan ketika berjumpa lagi. InsyaAllah esok kita akan berjumpa lagi pada waktu yang sama. Terima kasih banyak semua. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara, yang bermula pasti akan berakhir. Sampai di sini saja tugasan saya menemani saudara. Bermula 6 pagi tadi, wirama hujung minggu. Selepas ini, rakan penyampai Syazmin Izzuan akan terus setia menemani saudara 12.30 hari sehingga 6 petang. Wirama hujung minggu dan bermula 6 petang hingga 6 pagi, Simfoni Hujung Minggu. Satukan hati kekal abadi. Saya Izzat Saufi mengundurkan diri, menyusun 10 jari kemaafan jika ada salah dan silapnya. Baik dan mulia datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang buruk kilafnya semestinya datang daripada diri saya sendiri. Sampai jumpa lagi. Jaga diri, hiasi peribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam 7 Rabiul Akhir.

0: baru Indonesia Mambo.
1: Nostalgia di Klasik.
2: Sepanjang jalan kenangan, irama tanpa henti.

0: Selamat datang makcik, boleh saya bantu?
1: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
0: Jangan risau, bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
1: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
0: Tak perlu, perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
1: Kalau gitu, senang hati makcik.
0: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
2: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Malaysia, jom semarakan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify. Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Eh, jap-jap. Nak update story dulu. Okay, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Okay, guys. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Di sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silam Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Dia seorang tu. Tengok dia pakai sarat dengan barang kemas. Aku nampak dia baru aja keluar dari bank. Pergilah cepat. Cepatlah. Aku tunggu di sini.
1: Berhati-hati semasa berjalan bersendirian. Pesanan ikhlas daripada Radio Klasik menggamit kenangan.
2: Lagu-lagu petikan filem Melayu Klasik.

34 stesen pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Kandul. K-A-N-D-U-L. Kandul. Kandul adalah bakul yang diperbuat daripada rotan, buluh dan sebagainya untuk mengisi barang atau bahagian perut jala tempat berisi tangkapan.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: di Sabah, mentari terbit membawa harapan. Di Sarawak, kehidupan terus melangkah. Di Semenanjung, kita bersama membina masa depan. Berbeza negeri, budaya dan cara hidup. Namun kita berkongsi satu nama, Malaysia. 16 September, Hari Malaysia. Dari Sabah, Sarawak hingga Semenanjung, kita bersatu membina negara yang lebih sejahtera untuk semua. Kita berbeza, kita bersama, kita Malaysia. Selamat Hari Malaysia, Malaysia Madani memaknai harapan rakyat.
1: Malaysia, jom semarakkan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
2: Seleksi lagu-lagu terbaik hujung minggu 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Klasik hujung minggu.

0: seleksi lagu-lagu terbaik hujung minggu 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Klasik hujung minggu.
1: Radio Klasik menggamin kenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam tengah hari serta salam hujung minggu buat saudara pendengar setia Radio Klasik. Nama saya Syazmil Izwan akan sambung hiburkan saudara di hari Sabtu ini yang bertarikh 19 September 2026 bersamaan pula dengan 7 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Terima kasih kepada rakan penyampai sebentar tadi Izzat Sofi yang dah pun temankan saudara bermula 6 pagi hingga 12 tengah hari. Buat saudara yang sedang memandu ketika ini, mungkin dalam perjalanan nak keluar mencari makan tengah hari ke, ataupun yang sedang bersiap-siap nak bawa keluarga berjalan-jalan, saya doakan dan semoga perjalanan saudara dipermudahkan. Padu dengan cermat, jangan leka dan paling penting, jangan gunakan telefon bimbit semasa memandu. Dan kepada yang memilih untuk berehat di rumah, selamat menikmati waktu tengah hari bersama dengan keluarga dan biar hujung minggu ini lebih tenang, lebih santai dan pastinya ditemani irama pilihan tentunya di Radio Klasik menggamit kenangan. Untuk saudara yang nak kongsikan apakah menu makan tengah hari saudara, boleh hantarkan di nombor WhatsApp Radio Klasik 013-5656-128. Dan saya nak mulakan tugasan saya dengan lagu ini, sebuah lagu nyanyian daripada Razis Ismail, lagu yang bertajuk Mawar Bukan Milikku. Terus menghiburkan saudara hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
2: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa.
3: Apa yang cantik? Mulalah tu, adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu nak kena bela kan?
2: Kau ni tak baik pasal kau buruk tau. Abang Ujang kata si Ma tu cantik.
3: Aku akui lah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
4: Lagi?
3: Ada lagi.
4: Apa kena lubangi doa aku?
3: Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
5: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
6: Allah, Suraya kan. Sepotok napuk orang. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni? Atau ketok layuk tahu habis ajik ni.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.
7: Seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.

Daripada Amila Amir dengan lagu yang bertajuk Joget Melaka, membawa kita tepat pada pukul 12.16 minit tengah hari. Terima kasih buat orang Melaka yang mendengarkan Radio Klasik menerusi frekuensi 93.6. Baiklah saudara yang nak kongsikan dengan saya apakah menu makan tengah hari saudara, boleh hantarkan di nombor WhatsApp Radio Klasik 0135656128. Daripada Kak Zah dari Taman Sri Jitra Kedah, cuaca mendung je untuk makan tengah hari ini. Kak Zah makan tom yam ayam dan juga goreng sayur sambil juga ada belacan dan ulam-ulaman. Terima kasih Syazmin, sama-sama. Dan seterusnya ucapan ataupun kiriman daripada Kak Min Rahim dari Johor Bahru. Assalamualaikum, selamat tengah hari Syazmin. Waalaikumsalam. Hari ini Kak Min gantung periuk. Sebab apa? Pagi tadi dah sarapan berat, masak mi kari. Mungkin petang berfikir nak masak apa untuk makan malam. Baiklah. Dan seterusnya, Rush Zarina Permatang Kuang, Seberang Perai, selamat tengah hari Syazmil, selamat berjumpa minggu sambil rayan Radio Klasik ni, sambil memasak di dapur. Hari ni Kak Rush masak kari daging dan juga air asam tomato untuk cicah dengan daging rebus. Terima kasih Syazmil, sama-sama. Baiklah saudara, saya nak hiburkan saudara dengan lagu ini, sebuah lagu yang berjudul Zuraida. Lagu ini dirakamkan sekitar tahun 1979. Nyanyian daripada Azman Idris terus menghiburkan saudara hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.

0: menarik di Very OK. Dawn from the FIFA World Cup. FIFA World Cup 2026 Preview Series setiap Rabu 7.30 minit malam. All building towards the greatest tournament in history. Semestinya hanya di TV OK.
1: Kelajuan ekstrim, kuasa tanpa batasan, adrenaline di tahap maksimum. Pertarungan Super GT 2026 kini semakin memuncak di Sportsland Sugo. Siapakah yang akan menaklukkan tarik ikonik ini? Saksikan pusingan ke-6 Super GT Series 2026 Ahad 20 September 12.19 minit tengah hari hanya di TV OK dan penstriman langsung di RTM Click.
2: Radio Klasik menggamit kenangan.

Wang dan seterusnya Kak Cik yang berada di Seksyen 16 Shah Alam. Selamat bertugas, selamat tengah hari buat Syazmil. Hari ini Kak Cik terlajak rajin pula dah masak nasi minyak. Lepas tu ayam masak merah, hati masak hitam dalca, masakan ala kenduri kahwin. Jemput makan semuanya. Kalau saya berada dekat Seksyen 16 sekarang ni, saya dah pergi dah rumah Kak Cik. Okay? Apapun terima kasih banyak-banyak. Dan seterusnya Bonda Zabarjat dari Kelantan. Assalamualaikum Syazmil. Waalaikumsalam. Hari ini tak masuk dapur sebab apa, nak ke kenduri kahwin. Jadi saya doakan semoga Bonda Zabarjat sekeluarga selamat sampai ke destinasi, okey. Dan seterusnya Kak Tipah Parik Sulong, makan tengah hari ini cuma goreng ikan talapia dan juga lemak cili udang dan terung saja. Itu saja menu. Tidak mengapa, alhamdulillah rezeki untuk hari ini. Yang nak hantarkan lagi apakah menu makan tengah hari saudara, boleh hantarkan di nombor WhatsApp Radio Klasik 0135656128. Daripada Kenny, Remy dan Martin, lagu yang bertajuk Ku Petik Bintang-Bintang. Terus menghiburkan saudara hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.

0: Benua Asia kembali bersatu diraikan dalam sebuah majlis pembukaan yang gilang gemilang. Kekuatan, semangat, kebanggaan. Inilah pentas di mana legenda dilahirkan. Siaran langsung upacara perasmian Sukan Asia IG Nagoya 2026, Sabtu 19 September 4:45 minit petang di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
3: Radio Klasik menggamit kenangan.

Lagu Abang Sayang Adik Sayang, lagu ini dirakamkan sekitar tahun 1976. Nyanyian daripada Julie Remy baru saja menghiburkan saudara. 12.44 minit tengah hari ketika dan waktu ini saya nak bacakan kiriman ucapan daripada Kak Mas 10 dari Kota Baru, Kelantan. Assalamualaikum Syazmin. Waalaikumsalam. Hari ini saya masak nasi dagang berlaukan gulai ikan tongkol dan juga telur rebus. Jom makan. Dan untuk pengetahuan Kak Mas, nasi daganglah makanan kegemaran saya. Silakan, selamat menjamu selera. Dan seterusnya daripada Kak Ram dari Lubuk Cina, Melaka. Assalamualaikum Mel. Waalaikumsalam. Kak Ram tengah rebus pucuk ubi untuk makan tengah hari bersama dengan gulai ayam, masak lemak cili api. Dan ucapan salam buat Kak Jah Zainab, Kak Bid di Jeram, buat Yusmawati sekeluarga di Kuala Selangor, dengan ucapan moga ceria mendengar Radio Klasik. Terima kasih Syazmil, sama-sama. Seterusnya Cik Joy dari Bukit Beruntung. Hari ini untuk pengetahuan Syazmil, hari ini kitchen tutup operation lah. Sebab apa? Kita ni dalam perjalanan nak ke majlis walimatul urus. Terima kasih Syazmil, sama-sama. Baiklah, yang nak hantarkan lagi masih lagi sempat, nombornya 013-56-56-128. Ini dia untuk saudara daripada Dato' M. Daud Kilau dengan lagu yang bertajuk Cik Mik Molek, terus menghiburkan saudara hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.

daripada kumpulan Sweet September dengan lagu yang bertajuk Hatiku Kau Guris Luka. Terima kasih yang berada di sekitar Johor Bahru yang mendengarkan Radio Klasik menerusi frekuensi 106.7. Saya nak bacakan lagi beberapa kiriman di nombor WhatsApp Radio Klasik. Yang ini daripada Zairina Arifin yang berada di Jelutong, Pulau Pinang. Hari ini siap masak nasi lemak, sambal ikan bilis dan juga telur rebus, dan tentunya tetap layan siaran Radio Klasik. Terima kasih Zairina. Dan seterusnya, Kak Siti Jamiah dari Kulim. Assalamualaikum, lewat sikit menyapa hari ini. Masak ringkas sahaja, ayam masak kicap dengan sayur, dan makan tengah hari pun lewat. Sebab apa, sarapan pagi tadi dah buat roti jala, tidak mengapa eh. Dan seterusnya juga, ini daripada Captain Termizi dari Jalan Bangau, Teluk Palimenggarang. Hari ini isteri saya bernama Suzana masak ayam kampung, masak rendang, juga ada sayur bayam masak lemak serta sambal belacan, memang jarang dilupakan. Memang ngam lah makanan tengah hari Captain Termizi hari ini. Terima kasih Captain Termizi. Dan seterusnya, daripada Pak Cik Mahadi Adam, Bandar Tasik Kesuma, Beranang, Selangor. Cuaca panas terik disulami jerubu yang tebal, dan menu makan tengah hari hari ini adalah yang ketam, masak sambal cili api, sayur petola sama telur, dan juga berbola ikan masak tumis air. Terima kasih Syazmir, sama-sama. Dan seterusnya, ini daripada Din Pau yang berada di Kampung Seri Serendah. Hari ini habis kerja pukul 1 nanti, dan pukul 1.30 minit tengah hari lepas zuhur nak pergi jemputan kenduri ke syukuran rumah sahabat di Serendah juga, rumah Azrik ataupun kami panggil Apek, rakan serumah masa bujang dahulu. Terima kasih atas jemputannya, dan saya doakan semoga Abang Din selamat sampai ke destinasi. Okey, baiklah saudara, sekejap lagi tepat pada pukul 1.30 hari saya akan bawa saudara ke pusat berita Radio RTM untuk kita ikuti utama 1.30 hari dari sana. Tapi sebelum tu, mari kita berhibur seketika dengan lagu ini, sebuah lagu nyanyian daripada kumpulan Ellie Cats dengan lagu yang bertajuk Layang-layang Terputus Talinya. Terus menghiburkan saudara hanya di Radio Klasik, Mengkamit Kenangan.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Di Sabah, mentari terbit membawa harapan. Di Sarawak, kehidupan terus melangkah. Di Semenanjung, kita bersama membina masa depan. Berbeza negeri, budaya dan cara hidup. Namun kita berkongsi satu nama, Malaysia. 16 September, Hari Malaysia. Dari Sabah, Sarawak hingga Semenanjung, kita bersatu membina negara yang lebih sejahtera untuk semua. Kita berbeza, kita bersama, kita Malaysia. Selamat Hari Malaysia, Malaysia Madani memaknai harapan rakyat.
1: Malaysia, jom semarakkan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
2: Buat apa tu? Jangan lupa layan lagu-lagu sepanjang jalan kenangan.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Kandul. K-A-N-D-U-L. Kandul. Kandul adalah bakul yang diperbuat daripada rotan, buluh dan sebagainya untuk mengisi barang atau bahagian perut jala tempat berisi tangkapan.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.
2: Radio Klasik menggamit kenal.

0: seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.
1: Radio Klasik menggamit kenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kembali semula bersama-sama dengan saya Syazmil Izwan yang masih temankan saudara menerusi Wirama Hujung Minggu 12.30 hari hingga 6 petang. Sekarang dah pun pukul 2.06 minit petang. Selamat petang dan selamat berhujung minggu buat saudara pendengar setia Radio Klasik. Apa aktiviti saudara pada hari ini? Mungkin sekarang dalam kenderaan nak pergi ke mana-mana saja, saya doakan semoga saudara selamat sampai ke destinasi. Dan saya juga dikabarkan beberapa negeri hujan ketika ini, antaranya di Melaka. Jadi untuk saudara yang sedang memandu, bermandu dengan hati-hati dan jangan main telefon bimbit. Dan saudara, saya nak hiburkan saudara sekejap lagi dengan lagu yang bertajuk Gelisah Menanti. Tapi sebelum tu, mari kita berhibur seketika dengan lagu ini. Sebuah lagu nyanyian daripada Datuk Jeffrey Dean, lagu yang bertajuk Kenanganku. Terus menghiburkan saudara hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Radio Klasik menggamit kenangan.

0: cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
2: Ui, cantik. Memang mantap tapat pada masa.
3: Apa yang cantik? Mulalah tu, adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu nak kena kabela kan?
2: Kau ni tak baik pasang kau buruk tau. Abang Ujang kata si Ma tu cantik.
3: Aku akuilah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
4: Lagi? Ada lagi.
3: Apa kena lupa hidup aku?
4: Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
5: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu, dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
6: Suraya kan. Sepotok napa ogeh. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni? Atau ketok layuk tahu abis haji ni.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7:30 pagi dan 5:15 petang.
7: Radio Klasik menggamit

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Benua Asia kembali bersatu diraikan dalam sebuah majlis pembukaan yang gilang gemilang. Kekuatan, semangat, kebanggaan. Inilah pentas di mana legenda dilahirkan. Siaran langsung upacara perasmian Sukan Asia IT Nagoya 2026 Sabtu 19 September 4:45 minit petang di Sukan Plus saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Radio Klasik menggamit kenal.

0: hantarkan coretan kenangan yang mengimbau kenangan silam saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Aku, dia dan lagu Adila, Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Kau iringi ku cepat mesra, hanya semalam saja.
2: Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Malaysia, jom semarakkan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, Dego, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
1: Di Sabah, mentari terbit membawa harapan. Di Sarawak, kehidupan terus melangkah. Di Semenanjung, kita bersama membina masa depan. Berbeza negeri, budaya dan cara hidup. Namun kita berkongsi satu nama, Malaysia. 16 September, Hari Malaysia. Dari Sabah, Sarawak hingga Semenanjung, kita bersatu membina negara yang lebih sejahtera untuk semua. Kita berbeza, kita bersama, kita Malaysia. Selamat Hari Malaysia, Malaysia Madani memaknai harapan rakyat.
2: Senandung Pesona Klasik menelusuri keindahan lagu-lagu nostalgia. Kami pilih artis, saudara pilih lagu. Istimewa di Radio Klasik. Senandung Pesona Klasik.
3: Radio Klasik menggamen kenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kembali semula bersama-sama dengan saya Syazmin Izwan. Dan sekarang kita dah masuk di jam yang baru, seperti yang saya katakan sebentar tadi, untuk rancangan Senandung Pesona Klasik. Kami pilih artis, saudara pilih lagu akan mula bersiaran sekarang ini juga. Tapi terlebih dahulu saya nak ucapkan terima kasih buat penerbit bersama, iaitu Azura Lisa Aziz dan juga Diani Syazlina Amar Razdi, dan juga penerbit penyelaras Puan Rohamni Hamdan untuk rancangan Senandung Pesona Klasik. Kami pilih artis, saudara pilih lagu. Kembali menghiburkan saudara dengan pilihan penyanyi yang menjadi kegemaran ramai, dan tiga lagi artis yang dipilih untuk minggu ketiga bulan September ini menerusi rancangan Senandung Pesona Klasik. Seperti biasa saudara, saudara juga boleh saksikan saya secara langsung di TikTok Live Radio Klasik. Yang belum lagi ikuti kami di semua platform social media Radio Klasik, saya mohon untuk saudara muat turun platform media sosial Radio Klasik sekarang ini juga. Baiklah saudara, tiga artis yang kami pilih untuk minggu ini, artis yang bermula dengan huruf J. Yang pertama JJ, yang kedua Juliza Adlizan, dan juga yang ketiga J Syam. Dan kita nak mulakan artis yang pertama ini, iaitu JJ ataupun nama sebenarnya Muhammad Fauzi bin Darus, yang mana JJ bermula sebagai seorang vokalis dan juga pemain bass kumpulan K-Free. Tetapi untuk episod kali ini kita mengetengahkan JJ sebagai penyanyi solo selepas beliau meninggalkan kumpulan itu pada 31 Disember 1982. Beliau mempunyai agendanya tersendiri dan ingin meneruskan kerjaya nyanyian secara solo. Pada usia 12 tahun lagi, beliau sudah aktif bermain muzik dan bermula sekitar awal tahun 1970 di Kota Baru Kelantan sebagai pemain drum untuk kumpulan The Cats. Manakala orang yang banyak mendorongnya pada ketika itu adalah Cikgu Malik, yang juga seorang pemain gitar. Dan saudara, kita dengarkan bersama lagu Keasingan Dalam Luka, yang juga ciptaan Manan Ngah dan lirik oleh Sri Bayu, yang dirakamkan sekitar tahun 1986. Senandung Pesona Klasik.

0: Senandung pesona klasik, menelusuri keindahan lagu-lagu nostalgia. Kami pilih artis, saudara pilih lagu. Istimewa di Radio Klasik. Senandung pesona klasik.
1: Senandung pesona klasik, kami pilih artis, saudara pilih lagu. Kembali semula bersama-sama dengan saya untuk rancangan Senandung pesona klasik. Lagu yang baru saja menghiburkan saudara seketika tadi, lagu yang bertajuk Keasingan Dalam Luka, lagu yang pertama saudara pilih untuk rancangan Senandung pesona klasik. Baiklah saudara, JJ mempunyai matlamat untuk menjadi pemuzik dan juga penyanyi sejak kecil lagi. Mula belajar bermain muzik melalui buku yang diperoleh dari Thailand, dan beliau banyak belajar dari sana. Segala bahan dan buku-buku yang dipelajarinya masih ada tersimpan hingga kini. Jadi saudara, kita akan dengarkan lagu yang dimuatkan dalam album yang bertajuk Kurnia pada tahun 1988, menerusi lagu Cukuplah Sekali, sebuah lagu ciptaan Jayaraman dan lirik oleh Dato' Absah Hassan. Terus menghiburkan saudara, Senandung pesona klasik.

Nombor 66 Jalan Seremban Tampin Negeri 9.

0: Jadilah pengguna bijak. Tentukan kesahihan sesuatu maklumat sebelum sebar. Kenal pasti sumber berita. Adakah ia boleh dipercayai? Fahami apa yang anda baca dan cari penjelasan. Menilai dengan membuat pertimbangan sewajarnya. Dan selidik lebih mendalam menjangkaui sumber awal. Jadilah pengguna bijak dengan menentukan kesahihan sesuatu maklumat sebelum sebar. Pesanan Prihatin Radio Klasik.
1: Aku, Dia dan Lagu, Adila, Isnin hingga Khamis, 5.30 petang, eksklusif hanya di Radio Klasik.
2: Aku cuba untuk bergurau dengan suami ketika mengejutkan beliau. Suami tidak memberikan apa-apa reaksi. Abang, bangun bang.
3: Bos pasaraya itu pun baik orangnya. Dia selalu tanya aku, kenapa tak nak mohon kerja sebagai DJ di badan-badan penyiaran yang ada? Kau ada suara, rupa pun ada.
2: Waktu itu senja yang sungguh syahdu. Emak yang terlalu aku sayangi telah pergi tinggalkan Elin buat selama-lamanya. Selama-lamanya, Mak.
1: Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Senandung pesona klasik, menelusuri keindahan lagu-lagu nostalgia. Kami pilih artis, saudara pilih lagu. Istimewa di Radio Klasik. Senandung pesona klasik.
1: Radio Klasik menggamin kenangan 3.35 minit petang ketika dan waktu ini. Masih lagi dalam rancangan Senandung Pesona Klasik. Kami pilih artis, saudara pilih lagu. Baiklah, kita nak beralih ke pula kepada artis yang ketiga yang bernama Juliza Adlizan, yang mana bakatnya dicungkil setelah bergelar juara bintang RTM pada tahun 1983 pada usianya 17 tahun. Dan lagu Kuda Hitam, dedangan Hetty Kos Endang yang dinyanyikan semula oleh Juliza Adlizan, telah pun melayakkan Juliza Adlizan Abdul Rafar menjadi juara. Malah kejayaannya itu membuatkan Kerajaan Negeri Pahang membantunya melanjutkan pelajaran dengan beasiswa Yayasan Pahang dalam bidang Music Theatre di Point Park University. Baiklah saudara, mari kita berhibur dengan lagu ini, nyanyian daripada Juliza Adlizan, lagu yang bertajuk Kuda Hitam. Terus menghiburkan saudara menerusi rancangan Senandung Pesona Klasik.

0: Senandung pesona klasik, menelusuri keindahan lagu-lagu nostalgia. Kami pilih artis, saudara pilih lagu. Istimewa di Radio Klasik. Senandung pesona klasik.
1: Senandung pesona klasik, kami pilih artis, saudara pilih lagu. Baiklah saudara, setelah bergelar juara, Juliza Adlizana turut ditawarkan kontrak menjadi artis rakaman Studio 43 pada tahun 1985 sebelum melanjutkan pelajaran dalam bidang pengajian music theatre. Beliau sempat merakamkan lagu Kau Ada Yang Lain, Bagaimana Harus Kulupakan dan Kasih dan Sayang Insan. Dan pada tahun yang sama, ketika sedang meneruskan pengajiannya di Amerika Syarikat pada tahun 1985 hingga 1987, Juliza muncul dengan album keduanya bertajuk Salahkah Aku Menyintaimu. Dan dua buah lagu yang akan menghiburkan saudara, lagu yang bertajuk Salahkah Aku Menyintaimu dan Aku Senang Sendirian yang dirakamkan sekitar tahun 1985. Semuanya untuk saudara menerusi rancangan Senandung Pesona Klasik.

0: Senandung pesona klasik, menelusuri keindahan lagu-lagu nostalgia. Kami pilih artis, saudara pilih lagu. Istimewa di Radio Klasik. Senandung pesona klasik.
1: Senandung Pesona Klasik 3.50 minit petang. Nampaknya saudara, untuk rancangan Senandung Pesona Klasik pada minggu ini telah sampai ke penghujungnya. Terima kasih buat saudara yang terus setia dengar Radio Klasik, yang juga menonton saya secara langsung di TikTok Live Radio Klasik. Terima kasih banyak-banyak yang tap-tap screen, yang menyapa saya, yang sembang-sembang santai dengan saya, yang baru je berkenalan dengan saya. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Dan saudara boleh nantikan rancangan Senandung Pesona Klasik, Kami Pilih Artis, Saudara Pilih Lagu, setiap hari Sabtu bermula pukul 3 petang. Dan saya, Syazmil Izzuan, bagi pihak penerbit penyelaras Puan Rohani Hamdan, penerbit bersama Azura Lisa Aziz dan juga Diani Syazlina Ahmad Razdi mengakhiri Senandung Pesona Klasik dengan serangkap pantun. Pantunnya berbunyi begini: pohon rendang tidak rendah tanpa rendah lilit akarnya. JJ, Jisham dan Juliza tersiar sudah. Tunggu pula gerangan seterusnya. Saya tutup dengan Senandung Pesona Klasik dengan lagu ini. Sebuah lagu nyanyian daripada kumpulan Eliket, selagu yang bertajuk Sampaikan Salam Cintaku. Terus menghiburkan saudara hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.

0: Radio Klasik menggamit kenangan. Baiklah saudara, sebagai panduan kepada muslimin dan musliman, sekarang disampaikan waktu solat fardu asar bagi seluruh ibu negeri di semenanjung Malaysia. Bagi Johor Baru Johor, waktu asar akan masuk tepat pada pukul 4:01 petang, Kuala Terengganu Terengganu 4:10 petang, Kuantan Pahang 4:06 petang, Kota Baru Kelantan 4:15 petang, Bandaraya Melaka 4:08 petang, Seremban Negeri Sembilan 4:10 petang, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor 4:13 petang, Ipoh Perak 4:17 petang, Georgetown Pulau Pinang 4:21 petang, Alustar Kedah 4:22 petang dan Kangar Perlis 4:23 petang. Kami di Radio Klasik mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar.
1: Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun fa akthirud du'a. Yang bermaksud, saat yang paling hampir bagi seseorang hamba untuk berada di samping Tuhannya ialah ketika dia bersujud. Oleh itu hendaklah kamu memperbanyakkan doa, yakni ketika sujud itu. Hadis riwayat Muslim dengan sanad yang sahih.
1: Saudara muslimin dan muslimat, sebentar nanti azan akan berkumandang menandakan masuk waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor.
2: Allahu

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau jadikan.

0: Malaysia, jom semarakkan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
1: Sujana Arkai pada hari ini.
2: Kandul. K-A-N-D-U-L. Kandul. Kandul adalah bakul yang diperbuat daripada rotan, buluh dan sebagainya untuk mengisi barang atau bahagian perut jala tempat berisi tangkapan.
1: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu kelewatan bekalan baja, SPRM rakam keterangan 37 saksi. Operasi pemindahan awan di Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia, Madani.

0: Apa itu negara? Kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama, tetapi saling memahami, menghormati dan meraikan perbezaan. Ayuh rakyat Malaysia, bersama kita menghayati dan membina negara bangsa. Nantikan kemuncaknya 26 Oktober 2026 di PICC Putrajaya. Bersama membina negara bangsa, dibawakan khas oleh Kementerian Perpaduan Negara.
1: Seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.
2: Ikuti garapan isu-isu semasa dalam Cubit-Cubit Manja.
3: Satu lagi kan, ha, Malaysia menduduki carta paling atas destinasi mesra Muslim terbaik dalam laporan Indeks Pelancongan Muslim Global GMTI 2023 tahun.
4: Tempoh 4 bulan pertama tahun ni pun hampir 15,000 notis kesalahan merokok di premis makanan dikeluarkan. Ha. Jangan tak tahu. Ha.
5: Kita akan buat jualan di lokasi-lokasi terpilih. Ha, maknanya lebih ramai rakyat akan dapat beli barang dengan harga rahmah. Ha, sebab dah ada kedai cari rakyat ni.
2: Ke udara setiap hari 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.

0: Cubit, cubit manja.
1: Wah, cantik sungguh selendang yang Dr. Asri bagi ni. Ih, sukanya. Ah, memang dia tahu warna kesukaan aku.
2: Selendang? Kau dapat selendang?
1: Hai, kenapa? Oh, cemburu Eleh. Eh, bukan aku je dapat tau. Ah tu, si Bella dapat, Shima dapat, Kak Sofia pun dapat. Tak sia-sia dia pergi khusus kat Cambodia tu.
2: Ini bukan kes cemburu lah. Masalahnya, kenapa dengan korang dibagi selendang? Ah, dekat aku ni, yang naik basikal sama-sama, panjat gunung sama-sama, tapi dia cuma bagi magnet peti sejuk. Tak sukalah dia ni. Memang kedekut. Haji Bahir.
1: Dah tu je yang sesuai untuk engkau. Terima je lah, Suzana.
2: Kita lupakan Dr. Asri tu lah. Jom kita pergi melawat Adi kat Langkau.
1: Nak, Adi? Kebetulan memang aku teringat dia lah, Suzana. Memang aku nak ajak kau ke sana pun. Hari tu, aku ada beli sikit buatan untuk dia. Dah alang-alang kau pelawa ni, setuju sangatlah aku. Jomlah, tempah tiket kapal terbang. Jom.
2: Kita naik kereta api lah, Suraya, nak. Sambutan kereta api Sarung 2026, KS26, sempena Hari Malaysia 16 September ni. Kereta api tu kan, kalau kau nak tahu, akan ke 10 bandar di seluruh negara. Sempena ulang tahun ke-10 acara tu.
1: Wah, hebatnya.
2: Program ni kan antara sambutan Hari Malaysia tau, yang mendapat sambutan menggalakkan. Selain Langkawi, Padang Besar dan Kuching menjadi 3 wajah baru dalam keluarga kereta api Sarung.
1: Yelah, patutlah makcik aku semalam beria telefon aku cakap nak pergi Padang Besar minggu ni.
2: Padang Besar membuka lembaran baru di pintu sempadan utara negara. Langkawi membuktikan semangat kereta api Sarung tidak terikat pada landasan semata-mata. Dan Kuching pula membawa gerakan ini merentas Laut China Selatan, mendekatkan sambutan kepada semangat sebenar Hari Malaysia.
1: Yelah, ulang tahun ke-10 tu bukan sekadar meraihkan perjalanan penganjuran kereta api Sarung. Sebaliknya, menjadi simbol tradisi dan warisan yang dikongsi bersama-sama rakyat Malaysia tau, Suzana.
2: Tahu pun kau. Kejap. KS26 ni ada lagu rasmi tau. Judulnya Joget Sarung. Yang mengangkat kepelbagaian budaya serta semangat kebersamaan rakyat Malaysia.
1: Habis tu? Macam mana kita nak tahu pengisian program tu, Suzana?
2: Maklumat lanjut mengenai lokasi pertemuan, waktu berkumpul dan pengisian program akan diumumkan secara berperingkat menerusi saluran rasmi Loko dan Kereta Api Sarung.
1: Cantik sangatlah tu. Bolehlah aku pakai selendang ni nak pergi Langkawi nanti. Cantiknya. Terpesona pula aku dengan kelembutan fabric ni. Mana pula kau nak pergi tu? Suzana? Oh, Suzana.
3: Nak pergi sini. Klinik, nak pergi klinik.
4: Dengarkan lagu-lagu pilihan saudara dalam Pilihan Menggamit Kenangan.
5: Radio Klasik Menggamit Kenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat saudara pendengar setia Radio Klasik. Baiklah saudara, kita dah menghampiri di jam yang terakhir untuk Wirama hujung minggu bersama-sama dengan saya Syazmil Izwan, dan seperti biasa sekarang ini kita ada Pilihan Menggamit Kenangan, yang mana saudara boleh hantarkan permintaan lagu saudara menerusi nombor WhatsApp Radio Klasik 013-5656-128. Dan saya nak teruskan tunaikan permintaan yang pertama ini, datangnya daripada Syam Surya yang berada di Putrajaya. Katanya nak dengarkan lagu nyanyian daripada Herman Tino, lagu yang bertajuk Yale Yale. Terus menghiburkan saudara menerusi Pilihan Menggamit Kenangan.

0: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.

0: Eh, Din, ini surat apa ditulis lah, Din?
1: Oh, ini sekali dia tulis Arab lah, Jis. Kau dengar aku baca. Hmm. Almari will buka ki radio.
0: Eh, apa dah,
1: Mari buka radio lah, Jis.
0: Oh, mari buka radio. Eh, radio apa nak buka ni, Din?
1: Ar-radio un klasikun menggamitul konanganun.
0: Eh, apa dah, Nun?
1: Radio klasik menggamit kenangan dah.
0: Siapa juru hebahnya, Din?
1: Walil juruhul hebahun Al-Azlanunil Umar.
2: Eh, juru hebah Azlanun.
3: Eh, apa dah, Jis?
2: Juru hebah Azlanun.
3: Eh, buka radio. Eh, buka radio.
4: Eh, Ramli.
5: Eh, Ramli, buka radio.
6: Buka radio.
7: Buka radio, Ramli.
5: Buka radio.

Baik, buka radio saudara. Buka radio dan buka langkah. Dan dalam proses buka langkah, mengatur langkah saudara, kita pasang kuda-kuda dulu. Pasang kuda-kuda biar kemas, biar tegap, biar kukuh tapaknya saudara, agar tidak goyang, agar tidak sumbang langkahnya. Kita mulakan untuk pertemuan petang ini. Pertemuan untuk petang Sabtu hari ini 19 September 2026. Sabtu disebut sebagai sejana dalam sebutan bahasa Melayu klasik. Dan hamba Pendekar Azlan Omar memulakan awal mula pertemuan dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Selamat salam hamba juga untuk kita mulakan awal mula bicara pertemuan kita untuk petang sejana petang Sabtu hari ini, didahulukan dengan salam dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi. Dan salam ini dipanjangkan juga untuk rakan penyampai, rakan juruhebah Syazmi Lizwan yang dah pun bersama-sama dengan saudara dah pun memulakan ruangan pilihan menggamit kenangan petang ini untuk hamba sambung lagi ruangan ini membawa ke pukul 7 malam nanti. Berbekalkan dengan rasa sayang yang tak luak, kasih yang melimpah ruah, ditambah lagi dengan rasa rindu

0: yang membuah-buah, saudara. Banyak rasa yang ada ni tak tertanggung saya seorang-seorang, tak terpikul saya seorang-seorang, saudara. Makanya, segala rasa yang ada ni saya jadikan sebagai bekalan untuk kita kongsikan bersama-sama dalam mewujudkan kemeriahan, keceriaan di Radio Klasik untuk pertemuan petang Sabtu hari ini. Untuk kita sambung lagi ruangan ini, ruangan pilihan menggamit kenangan lagu-lagu pilihan saudara untuk kami raikan untuk ditunaikan ke udara. Hantarkan ke talian WhatsApp rasmi Radio Klasik 013-56-56-128. Sekali lagi, 013-56-56-128. Mari kita tengok lagi kiriman siapa selanjutnya antara yang terpilih. Siapa lagi yang kena? Ah, kena pun, saudara. Kena. Kena apa? Kena sabar, kena kirim WhatsApp kalau nak dengar lagu pilihan saudara ditunaikan ke udara. Dan kena redha kalau tak terpilih. Baik, yang kena ni, yang mengena kirinya petang ni, tahniah kepada pengirim yang bernama Kak Zai dari Tumpat. Nak minta tunaikan sebuah lagu nyanyian Datuk Sheikh Umi. Sebab lagu ini banyak menyimpan kenangan lama dulu-dulu yang tak mungkin dapat dilupakan, kata pengirim Kak Zai. Dan lagi kiriman yang juga mengena untuk nak ditunaikan kudara petang ini, kiriman daripada siapa nama pengirim ni, Dayang Mikaela Langkap Perak. Tujukan lagu dan ucapan buat suami tersayang Beragas Bote, serta anak-anak tersayang Beragas Bote. Okay, itu kot cara baca dia. Okey, lagu pilihan petang ni Allahyarham Datuk Sudirman Haji Arshad, Hujan dan Air Mata. Dan satu lagi kiriman yang juga mengena untuk ditunaikan ke udara, kiriman daripada Hashim Sri Muda Shah Alam, minta sebuah lagu nyanyian Rohana Jalil, Rayuanku. Dan tiga kiriman ini untuk saya tunaikan ke udara sebagai meneruskan lagi ruangan pilihan menggamit kenangan. Yang lain lagi nantikan, apa mungkin selepas ini kiriman saudara pula antara yang mengena, yang tertunai, yang terpilih untuk dikudarakan dalam ruangan ini. Dan nantikan juga kejap nanti perkongsian waktu solat fardu maghrib untuk hari ini bagi negeri Sabah dan Sarawak. Pilihan menggamit kenangan, Radio Klasik.
1: Dengarkan lagu-lagu pilihan saudara dalam pilihan menggamit kenangan.

0: Radio Klasik menggamit kenangan. Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Malaysia, jom semarakkan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
2: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Sekarang disampaikan terlebih dahulu waktu solat fardu maghrib untuk hari ini bagi negeri Sabah dan Sarawak. Dimulakan dengan Kota Kinabalu Sabah 6.15 minit petang, diikuti wilayah Persekutuan Labuan 6.18 dan Kuching Sarawak 6.39 minit petang. Selamat menunaikan kewajipan solat fardu maghrib daripada kami, Radio Klasik.
3: Masuk pilih.
4: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.
3: Ah, pilih.

0: Kami kenangan dengan irama yang berentah zaman, Rohana Jalil berlalu dengan lagu Rayuanku. Sebarang rayuan, sebarang surat menyurat tidak akan dilayan. Okay. Tak ada guna-guna kabel semua, tak ada sedaga. Yang pastinya setiap kiriman yang diterima melalui talian WhatsApp rasmi Radio Klasik untuk ruangan pilihan menggamit kenangan ini dipilih secara rawak, secara rambang saja sedaga. Naik rambang mata saya nak pilih. Daripada banyak kiriman yang diterima, makanya yang terpilih, digunakan istilah ter maknanya tak sengaja lah, tanpa kesengajaan. Jadi yang kiriman siapa yang terpilih itu, mari kita tengok lagi kiriman siapa lagi yang terpilih, siapa lagi yang kena. Kena lagi saudara, kena dengar betul-betul. Mungkin nama saudara antara yang nak dibacakan ke udara, kiriman saudara antara yang terpilih mungkin. Baik, tahniah kepada pengirim yang bernama Wan Ibrahim dari Kelantan. Minta sebuah lagu nyanyian Datuk Malik Rizwan. Cukup sampai di sini. Lagu ini ditujukan kepada Raja Mas Mansur Maimun, Suhana Suhaida yang berada di Johor dan di Melaka. Moga bahagia selalu. Dan lagi kiriman yang juga mengena nak ditunaikan kudara petang ini, kiriman daripada Tunaiman dari Kuantan. Minta sebuah lagu nyanyian Olan, Kenangan Semalam. Lagu ini betul-betul banyak menyimpan kenangan dalam hidup saya, katanya. Baik, saya kembalikan semula kenangan itu dengan lagu pilihan saudara Tunaiman, Olan, Kenangan Semalam, kejap nanti. Dan satu lagi kiriman yang juga mengena, tahniah kepada pengirim yang bernama Zainun Awang dari Temerloh, Pahang. Orang Pahang juga ni. Nak minta sebuah lagu Gandingan Suara Helame dan Luji Rashid, Antara Matamu dan Mataku. Baik, tiga kiriman ini selanjutnya yang terpilih untuk ditunaikan. Kudara yang lain lagi terus kirimkan kiriman saudara. Sekali lagi talian WhatsApp rasmi Radio Klasik 013-56-56-128. Menikmati petang yang indah sambil menikmati lagu-lagu yang mengembalikan semula kenangan-kenangan indah. Nantikan juga perkongsian istimewa setiap petang untuk rakan niaga Taman Menggamit Kenangan. Kamu menyusul 6.30 minit petang kejap nanti. Terbaik mungkin bertemankan kami, pilihan Menggamit Kenangan di sini, di Radio Klasik.
1: Dengarkan lagu-lagu pilihan saudara dalam Pilihan Menggamit Kenangan.

0: Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Ayo bersama-sama saya Cik Uji dalam Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat semua pendengar setia Radio Klasik. Bertemu kembali dalam program Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan bersama saya, Cik Uji. Seperti biasa, saya ada pantun. Pergi ke pekan membeli suasa, suasa dibeli dilarut matang. Semangat niaga gigih sentiasa, rezeki berkat nescaya datang. Hari ini kita akan hubungi seorang usahawan wanita yang sangat gigih demi membantu para ibu bersalin dan bayi comel di luar sana. Mari kita hubungi tetamu kita menerusi talian telefon sekarang. Assalamualaikum Kak Ma, apa khabar? Orang larut matang Perak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Kak Ma kerana sudi luangkan masa bersama Radio Klasik hari ini. Baiklah saudara pendengar, di talian sekarang ialah Puan Sarimah Yaakob atau lebih mesra dipanggil Kak Ma. Beliau merupakan pengusaha barang keperluan bayi dan ibu bersalin. Baiklah Kak Ma, boleh kongsikan dengan para pendengar apakah sebenarnya produk ataupun barangan utama yang Kak Ma usahakan sekarang?
2: Saya mengusahakan barangan keperluan ibu-ibu bersalin dengan baby lah. Saya menjual produk barut baby, tuan baby. Ha, macam tu, begitu juga dengan ibu lah. Bengkung ibu, tuan ibu dan juga mandian lah untuk ibu-ibu bersalin dan juga baby-baby yang baru bersalin lah. Lepas tu adalah sebuah sedikit barang-barang keperluan untuk ibu-ibu bersalin dan juga baby lah di situ. Adalah sebuah sedikit pakaian-pakaian baby, stoking baby, adalah barang-barang tambahan lah.
1: Baiklah. Saya dipahamkan Kak Ma memfokuskan kepada pembuatan barut bayi dan bengkung ibu bersalin. Mengapa Kak Ma pilih untuk menjual barang tradisional seperti ini?
2: Barang seperti ini jarang dijual di merata-rata, pasar-pasar pagi tak banyak lah. Tak adalah orang menceburi barang-barangan seperti ibu bersalin dan juga keperluan baby. Kemudian Kak Mo ambil lah insentif membuat barut baby dan juga bengkung ibu tu. Adalah juga orang kata senang lah nak mencari di mana-mana. Sebab Kak Mo fokus meniaga di pasar pagi lah. Masa tu Kak Mo tak ambil masa yang ni lah, yang tetap lah. Sebab Kak Mo buat menjahit ni sampingan je lah. Bila pagi, Kak Mo akan turun meniaga di pasar-pasar pagi. Bila petang, Kak Mo tumpu pada menjahit lah. Barut baby, barut ibu, tungku baby, tungku ibu pun ada jugalah. Itu semua Kak Mo buat sendirilah.
1: Jika diimbas kembali, penyakit ini dah bermula tahun 2009 lagi. Boleh Kak Ma ceritakan bagaimana detik awal Kak Ma bermula dahulu?
2: Kak Ma sebetulnya sebelum Kak Ma menjual produk ni, Kak Ma dah pun meniaga di pasar-pasar pagi. Tapi Kak Ma menjual minuman lah. Minuman. Lepas tu Kak Ma ambil pendekatan membuka satu lagi ruang untuk Kak Ma meniaga sendiri. Jadi Kak Ma tengok barangan produk ni tak ada. Ada tapi tak banyak. Kebanyakan pelanggan mai tanya Kak Mo, ada tak kat sini orang menjual

0: cubalah dengan sikit-sikit dululah. Kemudian barulah ada perkembangan lah.
1: Baiklah, sepanjang tempoh 17 tahun beroperasi, sudah pasti banyak pengalaman yang ditimba. Apakah cabaran terbesar yang pernah Kak Mah lalui dalam tempoh tersebut?
0: Pengalaman tu banyaklah, tapi tak ada lah pengalaman tu besar sangat. Biasalah orang berniaga pasal pagi bergerak ke satu tempat, ke satu tempat. Kadang-kadang kita pergi jauh sampai di satu tempat tu hujan. Itulah pengalaman. Tak boleh sampai tak boleh buka lah perniagaan tu. Tak boleh nak berniaga hujan. Kadang-kadang dah buka pun hujan mari, angin, patah lah kemo. Macam tu lah pengalaman orang berniaga ni. Pasal pagi sebab dia tak ada premis kan. Jadi dia menggunakan kemo, payung. Itulah pengalaman yang Kak Mo selalu tempuhi. Itu biasalah. Niaga kadang kita pergi tempat kita duduk tak hujan, kadang-kadang sampai sana hujan. Tak bolehlah nak berniaga.
1: Baiklah Kak Mah, mengenai lokasi perniagaan, para pelanggan ya, boleh menemui Kak Mah di pasar pagi sekitar Kemunting, Gunung Semanggul serta kawasan Larut Matang dan Selama. Mengapa Kak Mah pilih konsep bergerak di pasar-pasar pagi?
0: Kak Mah mengambil konsep bergerak di pasar-pasar pagi, mencari pengalaman berniaga. Di pasar pagi ni seronoklah. Kita boleh jumpa ramai kawan sebab kita pergi satu ke tempat, satu tempat. Bagi Kak Mah tu menyeronokkan lah sama. Sebab kita boleh jumpa kawan-kawan yang kadang-kadang kita tak kenal pun kan. Dah jadi kawan kita, sahabat kita.
1: Mengeratkan silaturahim.
0: Betul-betul. Itulah yang Kak Mah paling seronok pasal bergerak di pasar-pasar pagi. Biasalah letih. Tapi kita menyeronokkan lah. Letih tu biasalah, kerjaan apa yang tak letih. Tapi dia lebih menyeronokkan. Kita jumpa kawan-kawan kita setiap minggu, setiap hari, lain-lain kawan.
1: Baiklah, berniaga di pasar pagi pastinya memerlukan Kak Mah bangun awal dan berpindah-pindah tempat. Bagaimana Kak Mah membahagikan masa antara perniagaan dan tanggungjawab terhadap keluarga?
0: Seawal pagi sebelum solat subuh, kita dah kemaslah barang-barang untuk pergi, siap-siap barang untuk pergi berniaga. Selepas je solat subuh, Kak Mah akan bergeraklah bersama suami ke tempat tapak berniaga lah. Pasal pagi ni dia bermula dalam pukul 7 macam tu, sampailah pukul 11, 12 macam tu lah. Waktu balik daripada berniaga tu, masa Kak Mah rehat sehinggalah pukul 1, 1.30 macam tu lah. Lepas tu Kak Mah sambunglah aktiviti petang bersama keluarga. Apa-apa pun waktu petang dan malam tu Kak Mah memang bersama keluarga lah, sambil-sambil menjahit. Sambil-sambil lah buat produk-produk yang apa yang Kak Mah nak buat. Sambil bersama keluarga lah. Bersama suami yang banyak membantu Kak Mah di dalam membuat produk-produk bengkung ibu, anak dan juga benda-benda lain lah.
1: Dan baiklah, pada zaman serba moden ini, adakah Kak Mah melihat permintaan terhadap bengkung ibu tradisional atau barut bayi ini masih tinggi dan mendapat tempat di hati ibu muda?
0: Sebenarnya barut tradisional ni banyak je peminat muda-muda, tapi disebabkan orang muda ni depa punya, disebabkan ibu-ibu muda ni depa tak ada pengalaman, jadi depa cari kebanyakan ada yang membeli barut moden di pasar-pasar raya, tapi banyak dia akan datang balik mencari barut-barut tradisional yang ikat. Dia kata yang ini walaupun susah nak pakai tapi dia kemas, lepas tu selesa lah untuk baby. Kebanyakan ibu-ibu muda ni berminat menggunakan barang-barang barut-barut tradisional ni. Jadi Kak Mah buat pun mengikut pattern zaman berubah kan. Jadi daripada dulu barut kosong putih, jadi Kak Mah olahkan jadi moden. Kak Mah ambil kain yang katun-katun, yang comel-comel untuk buatkan, jadikan barut baby. Begitu juga bengkung ibu. Kak Mah pemodenkan. Jadi Kak Mah olahkan bagi cantik. Daripada kosong, tak ada corak, Kak Mah guna kain yang bercorak.

0: untuk menarik ibu-ibu muda menggunakan bengkung baby dan ibu ni lah.
1: Baiklah, setiap usahawan pasti mempunyai impian yang besar. Dengan kabar, Kak Mah mempunyai impian untuk membuka sebuah kedai sendiri suatu hari nanti. Boleh kongsikan sedikit tentang harapan tersebut?
0: Kak Mah memang berhajat nak bukakan sebuah kedai yang menjual barangan keperluan ibu, baby yang di dalam pantang, serba kalau boleh serba-serbinya lengkap di situ. Dari segi barangan produk baby, produk ibu, ubat-ubatan, keperluan ibu-ibu bersalin lah. Kalau diizinkan, insyaAllah Kak Mah akan mengusaha makanan ibu-ibu berpantang.
1: InsyaAllah, semoga impian Kak Mah tercapai. Dan akhir sekali Kak Mah, apakah pesanan ataupun nasihat Kak Mah kepada golongan wanita di luar sana yang baru berjinak-jinak dalam dunia perniagaan kecil-kecilan seperti ini?
0: Para wanita-wanita yang ingin menceburi minat bidang perniagaan kecil-kecilan ni, kenalah bersabar. InsyaAllah kita usaha, kita pemodenkan, kita pelbagaikan produk. Jadi dengan kesabaran tu, kita kenalah belajar. Ibarat macam orang kata, perniagaan ni ada pasang, ada surut. Kita kena bersabarlah.
1: Terima kasih banyak-banyak Kak Mah atas perkongsian yang sangat menyuntik inspirasi buat kita semua. Kami di Radio Klasik mendoakan agar impian Kak Mah untuk memiliki kedai sendiri akan tercapai tidak lama lagi. Semoga perniagaan barut dan bengkung Kak Mah terus maju jaya.
0: Terima kasihlah banyak-banyak kepada semua-semua Cik Uzi dan juga Radio Klasik.
1: Baiklah para pendengar, sekian tamat sudah sesi bual bicara niaga bersama usahawan gigi kita Puan Sarimah ataupun Kak Mah dari Larut Matang. Dan pucuk paku di Tanjung Bidara dikutip teruna berpakaian sepasang, kedai sendiri impian membara, moga perniagaan bertambah gemilang. Sehingga kita berjumpa lagi dalam slot rakan niaga Taman Menggamit Kenangan yang akan datang. Saya Cik Uji, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: #SoDaDaKongsi

0: mungkin baru mengikuti siaran kami. Saudara sedang mengikuti siaran Radio Klasik. Kami bersiaran dari Angkasa Puri, Kota Media. Untuk lagu ini, nyanyian Nolan, Kenangan Semalam, lagu yang terhasil pada tahun 1995. Kalau mungkin lagu ini juga menyimpan kenangan dalam hidup saudara. Dan lagu-lagu lain yang juga turut ada menyimpan kenangan yang boleh mengembalikan semula kenangan untuk saudara petang ini menerusi ruangan pilihan menggambit kenangan. Lagu-lagu pilihan saudara ditunaikan ke udara antara yang terpilih kiranya. Dan dalam pada kita mengejar waktu, kita semakin menghampiri 7 malam. Dan ruangan ini, ruangan pilihan menggambit kenangan, dikeluarkan setiap hari Sabtu dan hari Ahad hujung minggu di Radio Klasik bermula 5.30 petang sehingga ke pukul 7 malam. Dengan arti kata yang lain, dengan arti kata yang lain, kita dah pun dah berada di penghujung rancangan pilihan menggambit kenangan petang ini, saudara. Sempat saya tunaikan 3 kiriman terakhir untuk mengakhiri ruangan pilihan menggambit kenangan petang ini. Dan mari kita tengok kiriman siapalah gamaknya. Antara yang terpilih minit-minit akhir, saat-saat akhir untuk menutup ruangan pilihan menggambit kenangan petang ini. Mari kita tengok siapa yang terpilih, siapa lagi yang kena. Yang mengena sedangkan kita bagi drum roll untuk minit-minit akhir. Kira-kiranya yang paling bertuah lah yang terpilih untuk saat-saat akhir ini. Penutup tirai ruangan pilihan menggambit kenangan petang ini untuk saya tunaikan kudara kiriman daripada pendengar Radio Klasik yang bernama Sharifah Abdul Majid dari Sungai Dulang, Bagan Datuk Perak. Nak mengimbau kenangan petang ini, andai terpilih nak dengar lagu nyanyian kerabat Keinsafan. Lagu ini untuk staff Emmy Bodywork USJ 1 Subang Jaya. Baik, dan lagi kiriman selanjutnya yang juga mengena terpilih nak ditunaikan kudara petang ini, Noraini binti Muhammad Yassin dari Felda Tersang 3 Raub Pahang. Andai mengena, bolehlah tunaikan kudara. Lagu permintaan saya petang ini nyanyian Datuk Khadijah Ibrahim. Ku gembira di sampingmu, gembira sungguh bertemankan Radio Klasik, katanya. Amboi. Baik, terima kasih. Dan lagi kiriman yang mengena petang ini nak ditunaikan kudara, kiriman daripada Muhammad Khairi Melaka. Minta tunaikan sebuah lagu nyanyian Sweet Child, Tinggal Sayang Tinggallah Pujaan. Terima kasih Radio Klasik. Sama-sama kembali. 3 kiriman ini yang terpilih, yang mengena kiranya saat-saat akhir untuk saya tamatkan ruangan pilihan menggambit kenangan. Ini aja masih yang ada 1 jam 30 minit bermula 5.30 minit petang sehingga ke pukul 7 malam. Dan kejap nanti dikongsikan pula perkongsian waktu solat fardu maghrib untuk hari ini bagi negeri-negeri di Semenanjung. Macam biasa, tahniah kepada yang terpilih sedara, dan kepada yang tak terpilih pun macam biasa juga sedara. Cuba lagi untuk lain pertemuan. Dalam hidup memang banyak dugaan, memang banyak cobaan.
1: Cobaan. Jangan marah.
2: Dengarkan lagu-lagu pilihan saudara dalam pilihan menggamit kenangan.

0: Selawat dan salam ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Radio Klasik menggamit kenangan irama merentah zaman. Meneruskan lagi pertemuan kita untuk malam ini, saudara. Suka juga untuk seingatkan sekali lagi, khususnya sebagai panduan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, telah pun masuk waktu salat fardu maghrib untuk hari ini, khususnya bagi kawasan Shah Alam Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Selamat menunaikan kewajiban salat fardu maghrib dan mencari kelebihan dalam menunaikan kewajiban salat untuk ditunaikan pada awal waktu dan ditunaikan secara berjemaah. Baik saudara, dalam pada memanfaatkan waktu, meneruskan lagi pertemuan untuk waktu ini, saya mengajak saudara, ayuh sama-sama kita ikuti perkongsian istimewa rancangan Kalamullah, rancangan yang telah pun disunting untuk terbitan siaran oleh penyiaran JAKIM untuk siaran Radio Klasik.
1: Kalamullah di Radio Klasik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Yunus ayat 87 hingga 90.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
3: Wa

Dan setelah itu, kami wahyikan kepada Nabi Musa serta saudaranya Nabi Harun, hendaklah kamu berdua mendirikan rumah-rumah di Mesir untuk menempatkan kaum kamu, dan jadikanlah rumah-rumah kamu tempat sembahyang, serta dirikanlah sembahyang di dalamnya, dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman bahawa mereka akan diselamatkan dari kezaliman Fir'aun dan kaumnya.

ربنا ليضلوا عن سبيلك.

Dan Nabi Musa pula merayu dengan berkata, "Wahai Tuhan kami, sesungguhnya engkau telah memberikan kepada Fir'aun dan ketua-ketua kaumnya barang-barang perhiasan dan harta benda yang mewah dalam kehidupan dunia ini. Wahai Tuhan kami, kemewahan yang engkau berikan kepada mereka akibatnya menyesatkan mereka dari jalanmu dengan sebab kekufuran mereka. Wahai Tuhan kami, binasakanlah harta benda mereka dan meteraikanlah hati mereka sehingga menjadi keras membatu. Maka dengan itu, mereka tidak akan dapat beriman sehingga mereka melihat azab yang tidak terperi sakitnya."

Allah berfirman, sesungguhnya telah dikabulkan doa kamu berdua. Oleh itu, hendaklah kamu tetap menjalankan perintahku seterusnya. Dan janganlah kamu menurut jalan orang-orang yang tidak mengetahui peraturan janjiku. Wajah.

0: Dan kami bawakan Bani Israel ke seberang Laut Merah, lalu dikejar oleh Fir'aun dan tenteranya dengan tujuan melakukan kezaliman dan pencerobohan. Sehingga apabila Fir'aun hampir tenggelam, berkatalah ia pada saat yang genting itu, "Aku percaya bahawa tiada Tuhan melainkan yang dipercayai oleh Bani Israel, dan aku adalah dari orang-orang yang berserah diri menurut perintah."
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Sekarang disampaikan terlebih dahulu waktu solat fardu insya untuk hari ini bagi negeri Sabah dan Sarawak. Dimulakan dengan Kota Kinabalu Sabah 7.24 minit malam. Diikuti wilayah Persekutuan Labuan 7.27 dan Kuching Sarawak 7.48 minit malam. Selamat menunaikan kewajipan solat fardu insya daripada kami, Radio Klasik. Radio Klasik menggamit kenangan.

0: lagu-lagu menggamit kenangan hujung minggu menerusi Simfoni Klasik Hujung Minggu. Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Linda, setiap kali awak masak, rasanya hebat. Macam mana tu?
2: Sudah tentulah Babas. Segala bentuk masakan seperti sayur, daging, ayam dan ikan ada dalam produk Babas. Selain serbuk kari ikan, daging ada adunan rempah serbuk ketumbar, rempah jintan putih, jintan manis, serbuk lada hitam, lada putih, serbuk kunyit Babas. Kita boleh masak mengikut selera kita. Segala penyediaan rempah Babas mengikut standard dan kualiti yang dijamin. Babas, rencah hidupku.
0: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM. Lagu-lagu menggamit kenangan hujung minggu, 6 petang hingga 6 pagi menerusi Simfoni Klasik Hujung Minggu.

Kekal setia mengkamit kenangan dengan iramanya merentas zaman di sini, di Radio Klasik. Dan di sini saya menemani malam saudara untuk pertemuan malam ini. Saya Azlan Umar akan terus menemani malam saudara untuk jadual pertemuan yang akan berterusan sehingga ke pukul 12 tengah malam nanti. Kita semakin menghampiri pukul 8 malam waktu ini. Dan 8 malam seketika kita akan teruskan pertemuan malam ini dengan melodi tanpa henti sepanjang jalan kenangan irama berterusan selama 1 jam berikutnya. 8 malam sehingga ke pukul 9 malam nanti. Dan dalam pada meneruskan lagi pertemuan untuk malam ini juga, kejap nanti akan saya kongsikan pula dengan saudara perkongsian waktu solat fardu insya untuk malam ini bagi negeri-negeri seluruh Malaysia. Terus saja kekal jadikan kami sebagai radio pilihan, kekal menggamit kenangan dengan iramanya merentas zaman hanya di sini, di Radio Klasik.

0: Kembaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Malaysia, jom semarakan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
0: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
2: Keenakan lagu-lagu yang dikeudarakan
3: Aslan Omar
2: dengan pilihan lagu-lagu yang mengembalikan semula kenangan nostalgia dulu-dulu.
3: Aslan Omar.
2: Semoga terhibur bersama penyampai
3: Aslan Omar
2: di stesen Radio Klasik.
3: Menggami kenangan.

irama berterusan, melodi tanpa henti selama satu jam. Semoga terhibur, menggarik kenangan dengan irama yang merentas zaman di Radio Klasik.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Kandul. K-A-N-D-U-L. Kandul. Kandul adalah bakul yang diperbuat daripada rotan, buluh dan sebagainya untuk mengisi barang atau bahagian perut jala tempat berisi tangkapan.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.
2: Radio Klasik menggamit kenangan.

19 September 1994, Karamajit Singh Ronteoh mencipta sejarah perlumbaan negara. Pada hari ini dalam tahun 1994, pasangan Karamjit Singh Ronteoh, pelumba rali negara, mencipta sejarah dengan menjadi pelumba rali pertama menaiki podium pada perlumbaan Rali Australia yang berlangsung di Perth, Australia. Mereka yang mewakili pasukan Petronas Aeon Perth bermula sebagai peserta ke-21 dan menamatkan perlumbaan di tempat ketiga dengan catatan masa keseluruhan 5 jam 57 minit dan 53 saat bagi kategori kumpulan N. Kenderaan yang digunakan oleh pasangan pelumba ini adalah Proton Wira 4 WD Turbo buatan tempatan. Siri perlumbaan yang bermula pada 16 September 1994 ini menyaksikan 76 orang peserta mengambil bahagian, namun hanya 46 orang sahaja yang berjaya menamatkan perlumbaan.

0: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Malaysia, jom semarakan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
0: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
2: Lagu-lagu yang mengimbau kenangan silam.

0: Edin, ini surat apa ditulis lah, Edin?
1: Oh, ini sekali dia tulis Arab lah, Jis. Kau dengar aku baca. Almari will buka ki radio.
0: Eh, apa dah,
1: Mari buka radio lah, Jis.
0: Oh, mari buka radio. Eh, radio apa nak buka ni, Din?
1: Ar-radio un klasikun menggamitul konanganun.
0: Eh, apa dah, Nun?
1: Radio klasik menggamit kenangan dah.
0: Siapa juru hebahnya, Din?
1: Walil juruhul hebahun Al-Azlanunil Umar.
2: Eh, juru hebah Azlanun.
3: Eh, apa lah, Jis?
2: Juru hebah Azlanun.
3: Bukan radio.
2: Eh,
3: Ramlay,
2: Buka radio.
4: Melodi Antarabangsa di Radio Klasik.

0: di klasik menggamit kenangan di Rama Merentas Zaman. Melangkah melepasi 9 malam untuk kita teruskan pertemuan malam ini dengan kemeriahan rancangan Melodi Antara Bangsa. Sambut salam hamba terlebih dahulu dengan lafaz Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Hamba Azlan Omar untuk pertemuan malam ini dalam rancangan Melodi Antara Bangsa setiap hari Sabtu dan hari Ahad. Hujung minggu, kemeriahan malam hujung minggu di Radio Klasik dengan rancangan Melodi Antara Bangsa, dengan seleksi lagu-lagu yang dah pun disediakan untuk dikongsikan dalam rancangan Melodi Antara Bangsa malam ini. Saya menyapa semualah yang sedang mengikuti siaran Radio Klasik di mana juga saudara berada dan apa juga sedang dilakukan waktu ini. Ada yang sedang cari rezeki, saya doakan moga rezekinya bertambah-tambah, melimpah-limpah rezekinya saudara. Dan saya doakan juga lah kepada yang di jalan raya mungkin waktu ini. Hati-hati dalam meneruskan perjalanan, moga tenang sambil memandu. Walaupun kadang mungkin di jalan raya maklum saja banyak dugaan-dugaan tekanan-tekanannya. dikatakan antara yang banyak tekanan di jalan raya lah. Sebab nak kena tekan pedal minyak, pedal clutch. Kalau manual lagi banyak tekanannya saudara. Tekan horn, banyak nak kena tekan. Tapi kalau di konti radio, ini antara kerja yang paling banyak tekanan juga saudara. Banyak butang-butang yang saya nak kena tekan ni. Tekan itu, tekan ini. Lain yang tekan, lain yang keluar nanti saudara. Baik, untuk pertemuan malam ni, antara yang nak ditekankan untuk dikudarakan kejap nanti, menanti saudara antara lagu-lagu yang dimuatkan dalam Melodi Antara Bangsa malam ni. Ini dia. Kenapa lagu Melayu? Katanya Melodi Antara Bangsa. Yang ini versi nyanyian Black Dog Bone, Si Gadis Ayu. Tapi sebetulnya yang menanti saudara kejap nanti, nyanyian The Artist. Samakan. Okay. The Artist untuk lagu ni Sunshine. Juga nanti ada lagu nyanyian Linda Ronstadt, Don't Know Much. Linda Ronstadt dan Aaron Neville untuk lagu ni Don't Know Much. Juga ada ramai lagu Hindi turut dimuatkan dalam perkongsian untuk Melodi Antara Bangsa malam ini.
1: Tujhe dekha to ye jana sanam, pyar hota hai diwana sanam.
0: Ramai lagu Hindi, nyanyian Lata Mangeshkar dan Kumar Sanu untuk lagu ni Tujhe Dekha To. Baik, semua ini akan memeriahkan awal mula pertemuan kita dalam rancangan Melodi Antara Bangsa. Dan macam biasa, kita kongsikan juga perkongsian lagu tema siri TV pilihan yang sering kali saya kongsikan juga dalam perkongsian untuk rancangan Melodi Antara Bangsa. Kepada yang nak meneka siri TV apa yang dimaksudkan ini, baik, talian WhatsApp rasmi Radio Klasik 013-5656-1128. Sekali lagi, 013-5656-1128. Dan jangan lupa kenalkan diri, nama saudara sebelum berikan jawapan tu kan. Dan untuk malam ni, lagu tema siri TV, saya rasa saya tak perlu berikan clue ataupun bayangannya. Sebab saya rasa lagu tema siri TV ni dengan sound effect bunyi kipas tu pun saya rasa saudara dah mungkin boleh teka lah. Lagu tema siri TV yang pernah mungkin saya selalu pernah tonton satu ketika dulu. Nah, ini dia lagu tema siri TV pilihan untuk Melodi Antara Bangsa Radio Klasik. Lagu tema siri TV di Radio Klasik.

0: Lagu tema Siri TV di Radio Klasik.
1: Lagu-lagu kenangan dari seluruh pelosok dunia kami muatkan dalam Melodi Antarbangsa.
2: International songs that ignite the memories of yesterday on Radio Klasik.

Mengambil kenangan dengan irama yang merentas zaman berlalu, irama lagu Hindi. Siap secawan kopi panas malam ni, saudara, untuk menghangatkan dingin sejuk waktu malam. Lagu Hindi tadi, nyanyian Lata Mangeshkar dan Kumar Sanu, tu JDK, tu antara lagu-lagu yang dimuatkan dalam rancangan melodi antarabangsa untuk malam ni. Baik, dah siap secawan kopi panas. Kalau saudara juga ada minuman panas, waktu ni jemput minum sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langkah nikmatnya, saudara. Baik, tambah nikmat lagi dengan lagu-lagu yang mengkabit kenangan untuk perkongsian dalam rancangan melodi antarabangsa. Baik, dan untuk malam ini, dah pun saya keluarkan tadi lagu tema siri TV pilihan. Ui, ramai yang berjaya meneka dengan betul. Maklum sajalah, saudara, ini antara siri TV yang menjadi kegemaran ramai, tontonan ramai. Dengar aja lagu tema siri TV ini, ramai-ramai masing-masing berlari-lari bekerja untuk masing-masing nak duduk tercongok depan TV menyaksikan aksi aksi hero dalam filem ini. Aksi hero dan juga aksi helikopter itulah. Okay. Baik, cerita tentang aksi helikopter Airwolf ni masih ingat lagi. Dan ramai yang berjaya meneka dengan betul untuk malam ni. Antaranya Asmadia Waludin, Kanga Perlis, okay, saya nak sebutkan lagi, Maizatul Kusmawati, Razah Jaya Seremban, Norzali Ahmad, Azim Ceras, Azizul Seremban, wih ramai ni, Faiz Amar Fuad, Matai Perlis, Atuk Encem, Bahar Bahrunuddin Bahar, Kampung Tasik Meradun, Brunei Darussalam, Bahrum JB, wih ramai ni, Seha PJ, Nasarah dari Pekan, okay, mana lagi, Saiful 77 Kajang, Muaz Man Pandan Jaya.

Dia sebutkan nama Abel Rock USM Klate, Zack Danger Tour, Abu Bakar Daud, Rosa Razali Kuching Sarawak. Okay. Acik Ju dari Taiping. Ramai yang berjaya menekan dengan Betul Faham Sejarah. Almaklumlah, ini antara siri TV yang ramai menontonnya. Okay, mana lagi saya boleh sebutkan namanya? Pak Tu Chop dari Yan Kedah. Apa ni? Aunty Sally dari Kepong, Rizwan Ali, Felda Bukit Pucung, Triang, Pahang, Isha Bangsa, Neni Bukit Beruntung Rawang, Azlan Jeffrey, Sadiah Pandan Indah, Pak Cak Ben, Alum Malai, Alustar, Asmadi, Awaludin, Kanga Perlis, dan tak ketinggalan, ni dia lagi suar, Haji Rizal, Kota Damansara, Bakar Sarkam dari Mua, dan ni dia, memang kaki tengok TV ni. Okay. Tak pernah miss tiap kali lagu tema siri TV dikongsikan. Tak pernah miss jawapannya. Zulngah 434 dari Rantau Panjang Klang. Betul lah tu. Airwolf, siri TV era tahun 80-an dulu-dulu. Lakonan Jan Michael Vincent. Siapa lagi? Ernest Bogney. Sebagai Dominic Santini. Alex Scott. Jim Bruce Scott. Dah ramai lagi lah. Okay. Terima kasih untuk infonya sekali yang dikongsikan oleh Zulngah 434. Ramai lah yang berjaya meneka dengan betul tentang lagu tema siri TV aksi siri apa ni, siri TV dengan helikopter yang hebat tu boleh tembak-tembak lagi sedara. Dan itu cukup menghiburkan zaman era tahun 80-an menonton siri TV dulu-dulu. Baik, meneruskan lagi pertemuan kita untuk malam ini. Melodi Antarabangsa diteruskan kejap nanti dengan antaranya ada lagu ini. Rick Astley, Never Gonna Give You Up. Juga nanti ada lagu nyanyian Santana, Corazon Espinado. Corazon Espinado, Santana. Tapi sebelum itu kita kembali dulu ke tahun berapa? Tahun 90-an dengan lagu ini, nyanyian Shaggy, Bombastic, Radio Classic.

un vaso español. Santana. Corazón espinado. Dun, dun. Lagi membawa kita semakin menghampiri 10 malam untuk jadual pertemuan dalam Melodi Antara Bangsa malam ini. Mengejar masa meniti waktu, saudara. Semakin menghampiri 10 malam untuk kita beralih ke ruangan nostalgia di Klasik kejap nanti. Bermula 10 malam sehingga pukul 11 malam nanti untuk hidangan selanjutnya selama 1 jam. Dengan lagu-lagu rakaman Piring Hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu Klasik. Maka dengan itu, kita dah pun berada di penghujung rancangan Melodi Antara Bangsa malam ini. Untuk saya tamatkan Melodi Antara Bangsa untuk malam ini. Malam esok ada satu lagi. Satu malam lagi untuk rancangan Melodi Antara Bangsa menemui Sarah bermula 9.15 minit malam sehingga ke pukul 10 malam. Terima kasih sekali lagi semua yang memeriahkan pertemuan untuk malam ini. Kemeriahan itu hadir dengan pelbagai cara, saudara. Di mana datangnya sesuatu kemeriahan kalau bukan dengan sokongan pendengar yang ramai. Saudaralah yang saya maksudkan, yang menyokong menerusi media WhatsApp, di Facebook, di Instagram, di WhatsApp dan sebagainya. Juga sokongan menerusi siaran radio di frekuensi radio di tempat saudara, atau juga yang mendengar menerusi MyFreeView 705 dan juga menerusi RTM Click. Itu semua saya ambil kira sebagai satu bentuk sokongan daripada pendengar Radio Klasik. Maka terima kasih kepada semua yang menyokong kami untuk menjadikan kami sebagai radio pilihan saudara. Terbaik mungkin kami sajikan sepanjang masa kami bersiaran ke udara. Dan terima kasih juga saya hargai untuk setiap cadangan-cadangan yang dikongsikan juga untuk lagu-lagu yang dicadangkan untuk dimuatkan dalam rancangan Melodi Antara Bangsa untuk pertemuan-pertemuan mendatang nanti. InsyaAllah saya cuba untuk tunaikan satu persatu. Sikit-sikit saja. Jangan nekan-nekan sangat. Okay. Baik, untuk malam ini Melodi Antara Bangsa nak ditamatkan di sini dengan lagu nyanyian Celine Dion, My Heart Will Go On. Menamatkan pertemuan untuk rancangan Melodi Antara Bangsa Radio Klasik.

0: Nostalgia di Klasik setiap hari 11 pagi hingga 12 tengah hari dan 10 malam hingga 11 malam. Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Jika diri kita bujang, senang sudah tidak kenang. Jika diri kita bujang, senang sudah tidak kenang. Pagi, petang, malam, siang, hatinya selalu girang. Pagi, petang, malam, siang, hatinya selalu girang. Makan, minum dan pakaian dan juga jalan. Makan, minum dan pakaian dan juga jalan. Tidak siapa yang melayan, tidak siapa yang melayan. Itu semua kursi bujang, tidak hairan. Itu semua kursi bujang, tidak hairan. Jika sudah berdua, dapat istri cantik muda. Jika sudah berdua, dapat istri cantik muda. Hati selalu gelora, takut disambar geroda. Hati selalu gelora, takut disambar geroda. Jika dapat si tua, hati kecewa. Jika dapat si tua, hati kecewa. Serba salah nak digaya, serba salah nak digaya. Tak umpama oh penyakit, tak

jadi hina. Jika bujang pun tak guna, itu juga jadi hina. Pada sekalian manusia, juga akhirat dunia. Pada sekalian manusia, juga akhirat dunia. Jika kita berdua sesama janda, jika kita berdua sesama janda, baru bersama sebaya, baru bersama sebaya, sudah memang jodohnya.

0: dia datanglah, dia datang. Siapa yang datang?
1: Siapa yang datang?
0: Siapa lagi? Azlan Omar lah. Sayang tak luak, kasih melimpah ruah.
2: Radio Klasik menggamit kenangan.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Selamat malam Malaysia. Selamat malam pendengar Radio Klasik. Saluran terus kekal jadikan kami sebagai radio pilihan untuk terus kekal menggamit kenangan dengan irama yang merentas zaman. Terbaik mungkin kami sajikan bahawa saudara sepanjang masa kami bersiaran ke udara. Dan untuk jam ini melangkah melepasi pukul 10 malam, untuk kita teruskan pula pertemuan malam ini dengan rancangan Nostalgia di Klasik. Berlalu sudah untuk ruangan Melodi Antarabangsa setiap hujung minggu 9 malam sehingga ke pukul 10 malam dengan lagu-lagu seleksi lagu-lagu Melodi Antarabangsa dikudarkan bawa saudara sehingga ke pukul 10 malam. Dan sekarang melangkah kita ke ruangan Nostalgia di Klasik 10 malam sehingga ke pukul 11 malam nanti. Saudara akan dihidangkan dengan lagu-lagu rakaman Piring Hitam, juga lagu-lagu nostalgia petikan filem Melayu klasik. Moga terhibur untuk terus kekal jadikan kami sebagai radio pilihan, kekal menggamit kenangan dengan irama yang merentas zaman di sini di Radio Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Selamat malam yang mungkin baru mengikuti siaran kami waktu ini. Saya sedang mengikuti siaran Radio Klasik untuk pertemuan dalam rancangan Nostalgia di Klasik 10 malam sehingga ke pukul 11 malam dengan seleksi lagu-lagu rakaman piring hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu Klasik yang akan terus dikeluarkan sehingga ke pukul 11 malam nanti. Selamat menikmati malam sambil menikmati keindahan waktu malam, juga ketenangan waktu malam dengan dibuai lagu-lagu rakaman piring hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu Klasik untuk kami kudarakan sepanjang pertemuan dalam rancangan Nostalgia di Klasik.

0: Nostalgia di Klasik.
1: Anak Mak Merah tak dapat berjumpa Mak lagi kerana jasad Mak sudah bertukar menjadi ikan kalut. Datanglah kemari nak, tapi jangan lupa bawalah sekepal nasi dan sayur keladi untuk Mak.
2: Nostalgia di Klasik.

siaran dari yang kesepuri Kota Media. Inilah kami, Radio Klasik, bertemankan hamba untuk malam ini. Azlan Omar, ia akan terus menemani malam saudara. Pertemuan dalam ritma klasik, ia akan berterusan sehingga pukul 12.30 malam nanti. Terima kasih untuk terus kekal setia jadikan kami sebagai radio pilihan, atau mungkin yang baru mengikuti siaran kami, baru berkenalan, baru berjinak-jinak. Moga mungkin dari kali pertama mengikuti siaran Radio Klasik ini menghasilkan kali kedua dan berkali-kali lagi selepas ini untuk terus kekal setia memilih kami sebagai radio pilihan saudara. Jumpa pertemuan untuk jam ini sehingga ke pukul 11 malam nanti dengan seleksi hidangan lagu-lagu rakaman Piring Hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu Klasik yang akan terus mewarnai malam saudara sepanjang pertemuan untuk jam ini sehingga ke pukul 11 malam nanti menerusi Nostalgia di Klasik.

kami kenangan dengan irama yang merentas zaman. Inilah kami Radio Klasik dan inilah hamba Azlan Omar yang menemani malam sadar untuk jodoh pertemuan. Malam ini kita semakin menghampiri 11 malam. Dan 11 malam sebentar nanti kita akan ikuti berita seketika dari Pusat Berita Radio RTM untuk utama 11 malam. Dan kiranya jodoh pertemuan untuk malam ini untuk jam berikutnya 11.10 minit malam nanti sehingga ke pukul 12.30 malam, jam terakhir. Malam sudah akan dihidangkan dengan seleksi lagu-lagu tanpa henti. Irama berterusan selama 1 jam berikutnya menerusi sepanjang jalan kenangan. Maka untuk itu, jodoh pertemuan untuk malam ini berakhir di sini untuk saya tamatkan tugasan di sini. Bermula dan berundur dengan lafaz salam yang sama dengan lafaz salam Assalamualaikum Warahmatullahi. Mohon diri juga mohon maaf. Mohon maaf atas barang kekurangan, kekhilafan atau mungkin ketidaksempurnaan sepanjang mengendalikan pertemuan. Dan terima kasih untuk terus kekal setia jadikan kami sebagai radio pilihan saudara. Terbaik mungkin kami sajikan sepanjang masa kami bersiaran ke udara di sini, di Radio Klasik.

0: Tiada petunjuk baru, operasi SAR pemanci hilang ditamatkan. Tiga sistem peluru berpandu di senarai pendek untuk LCS. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 11 malam. Jabatan Penjara Malaysia masih menunggu surat rasmi berhubung keputusan Lembaga Pengampunan mengenai pengampunan bersyarat terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata surat berkenaan perlu diteliti terlebih dahulu bagi membolehkan keputusan itu dilaksanakan mengikut peruntukan undang-undang sedia ada. Menurutnya, penelitian turut diperlukan bagi mendapatkan butiran lanjut mengenai pelaksanaan tahanan rumah. Operasi mencari dan menyelamat pemancing yang hilang di One Fathom Bank berhampiran Pulau Ketam ditamatkan sepenuhnya selepas 6 hari dengan seorang mangsa masih belum ditemukan. Pegawai Operasi Maritim Selangor, Lieutenant Muhammad Azli Zainal memberitahu keputusan dibuat selepas pencarian sehingga 7 malam tadi tidak menemukan sebarang petunjuk baru. Operasi meliputi kawasan seluas hampir 3,900 batu nautika persegi di perairan Selangor dan Perak. Daripada 7 pemancing yang dilaporkan hilang Isnin lalu, 4 ditemukan selamat, 2 meninggal dunia, manakala Raja Muhammad Rozi Raja Mahmud, 49 tahun, masih hilang. APMM akan meneruskan rondaan dan pemantauan rutin di kawasan berkenaan. Tiga sistem peluru berpandu anti kapal dari tiga negara kini di senarai pendek bagi melengkapkan kapal tempur pesisir tentera laut Diraja Malaysia TLDM. Sistem berkenaan dipertimbangkan bagi menggantikan peluru berpandu NSM yang dirancang sebelum ini. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata proses pemilihan kini di peringkat akhir sebelum keputusan kerajaan diperoleh.
1: Kita sedang di peringkat akhir, ada isu-isu yang perlu kita putuskan dan untuk dapatkan keputusan daripada kerajaan.
0: Beliau berkata demikian selepas majlis peluncuran tim nukleus Angkatan Siber ATM dan Jelajah Wira Madani di pangkalan TLDM Lumut. Sementara itu, ATM menyasarkan cabang pertahanan sibernya beroperasi sepenuhnya menjelang 2030 bagi menghadapi ancaman peperangan era digital. Datuk Seri Muhammad Khalid berkata, kepakaran siber yang kini terdapat dalam setiap cabang ATM akan digabungkan di bawah satu cabang khusus.
1: Sekarang memang ada, tapi di setiap cabang kita nak gabungkan untuk di setiap perkhidmatan nak digabungkan bawah satu cabang. Kita mulakan ini semua bergantung pada kerjasama sebagainya, dan kemudian kita juga akan ambil anggota-anggota yang baru bidang-bidang seperti inilah, IT, AI apa semua.
0: Katanya ancaman siber bukan sahaja boleh menjejaskan sistem ketenteraan, malah infrastruktur penting negara termasuk bekalan elektrik, trafik, lapangan terbang dan sektor tenaga. Kebajikan anggota keluarga dan veteran terus menjadi keutamaan ATM seiring usaha memperkukuh kesiapsiagaan pertahanan negara. Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Malik Razak Sulaiman berkata transformasi ATM bukan sahaja melibatkan struktur dan keupayaan, malah merangkumi aspek budaya, sistem serta hubungan dengan masyarakat dan rakan strategik. Dalam sambutan Hari ATM ke-93 yang berlangsung di Lumut, beliau turut menyampaikan sumbangan kepada 27 veteran, 18 anggota yang cedera serta 15 waris anggota yang mengidap penyakit kronik. Aduan mengenai iklan dan promosi kesihatan dalam talian yang didakwa melanggar peraturan serta mengelirukan orang ramai akan dirujuk kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil menerusi hantaran di Facebook berkata perkara itu antara isu dibangkitkan dalam pertemuannya bersama Wakil Persatuan dan Pakar Perubatan di Ibu Negara. Menurutnya, aduan berkenaan akan diteliti MCMC untuk tindakan lanjut bersama pihak berkaitan. Berita seterusnya. Pencarum Sistem Insurans Pekerjaan SIP bakal menikmati manfaat dan perlindungan sehingga RM25,000 mulai 1 Oktober ini. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Ar-Rahmanan berkata penambahbaikan itu meliputi peningkatan beberapa kadar allowan bagi membantu pencarum yang kehilangan pekerjaan. Dalam pada itu, beliau turut menggalakkan lebih ramai pekerja menyertai skim lindung 24 jam per kesok.
2: Skim 24 jam ni is a very good scheme. Dia sangat penting. 87% daripada pekerja mencarum skim tersebut. Hanya 13% saja yang tidak mencarum skim tersebut. So 87% they want this scheme. Bagi 13% yang lain tu, saya haraplah baik kita membuat sesuatu untuk melindungi orang yang disayangi, melindungi yang kita sayang. Sebab bila timpa kemalangan ataupun something which is out of the norm which happen, it is going to be too late for you to regret at that period of time.
0: Beliau berkata demikian selepas merasmikan festival mega I Lindung You Kesuma bersama rakyat di Petaling Jaya. Rang undang-undang e-dagang disasar dimuktamadkan menjelang hujung tahun ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup, Dato' Armizan Mohd Ali berkata, ia bagi menggantikan Akta Perdagangan Elektronik 2006 dengan perundangan lebih menyeluruh.
3: Sekarang ini kita tengah bincangkan di peringkat kementerian-kementerian yang terlibat sebab matlamat kita adalah untuk keputusan dasar kabinet yang telah diberikan adalah untuk kita memansuhkan Akta Perdagangan Elektronik sedia ada dengan menggantikan dengan satu akta baru. Sebab kita tahu Akta Perdagangan Elektronik ini dia hanya memberi enabling act, memberikan pengiktirafan kepada Akta Perdagangan Elektronik. Tetapi dari segi kawal selia termasuklah aspek perlindungan pengguna, kita menggunakan peraturan di bawah Akta Perlindungan Pengguna sekarang. Jadi sudah tiba masanya kita ada akta yang khusus.
0: Dato' Armizan Mohd Ali. Luar negara, kepulan asap hitam dilihat berhampiran lapangan terbang Riyadh, Arab Saudi selepas bunyi letupan kedengaran di ibu negara itu. Rakaman Reuters turut menunjukkan api berhampiran kawasan yang kelihatan seperti tangki bahan api. Bagaimanapun, punca kejadian belum dapat dipastikan oleh kerajaan Arab Saudi setakat ini belum memberikan sebarang kenyataan. Terdahulu, pihak berkuasa mengeluarkan amaran kemungkinan ancaman serangan udara di Riyadh dan Al-Kharaj sebelum memaklumkan keadaan kembali selamat. Perkembangan itu berlaku ketika Arab Saudi berdepan peningkatan serangan Houthi dari Yaman. Dalam perkembangan lain di Asia Barat, tentu Israel menutup laluan terakhir di perkampungan Khairbet Rasul Ahmar di utara tebing barat menyebabkan 47 keluarga Palestin terputus hubungan dengan kawasan luar sejak 5 hari lalu. Penduduk Thair Basharat berkata tentera Israel menggali parit merentasi satu-satunya laluan yang masih boleh digunakan selain jalan lain ditutup sejak lebih 2 bulan lalu. Keadaan itu menyebabkan penduduk yang bergantung kepada penternakan tidak dapat membawa masuk keperluan asas dan makanan ternakan. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris, Aston Villa meraih kemenangan pertama musim ini selepas menewaskan Tottenham Hotspur 3-2 di London. Johan Mazambi dan Nicholas Jackson meletakkan Villa 2 gol di depan sebelum Emi Buendia menjadikan kedudukan 3-0 menerusi rembatan jarak jauh. Tottenham bangkit lewat menerusi Conor Gallagher dan Jean-Paul Vanhecke namun gagal menyamakan kedudukan dan kekalahan itu menyaksikan Spurs terus tanpa kemenangan Liga musim ini dan kekal di zon penyingkiran. Zinedine Zidane memulakan tugas sebagai ketua jurulatih Perancis dengan misi membawa Les Bleus kembali bergelar juara selepas dilantik sehingga Piala Dunia 2030. Bekas bintang Perancis berusia 54 tahun itu menggantikan Didier Deschamps dan memiliki rekod cemerlang di peringkat klub termasuk membimbing Real Madrid meraih 3 gelaran Liga Juara Eropah berturut-turut. Zidane akan mengadakan aksi pertamanya menentang Turki dalam saingan Liga Negara Eropah pada 25 September. Perlumbaan MotoGP Austria, George Martin memenangi perlumbaan pecut sekaligus merampas semula pendahulu kejuaraan daripada Marc Marquez. Marquez menamatkan perlumbaan di tempat kedua, manakala Marco Bezzecchi ketiga dan kemenangan itu menyaksikan Martin mengumpul kelebihan 3 mata ke atas Marquez. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiada petunjuk baru operasi SAR pemancing hilang ditamatkan. 3 sistem peluru berpandu di senarai pendek untuk LCS. Sekian berita yang disunting oleh Nusyarida Syahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, 21 September hingga 4 Oktober, 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
2: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
3: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa ini.
4: Apa yang cantik? Mulalah tu, adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu nak kena bela kan?
3: Kau ni tak baik bersangkau buruk tau. Abang Ujang kata Sima tu cantik.
4: Aku akuilah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
5: Lagi?
4: Ada lagi.
5: Apa kena lupa hidup aku?
4: Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
6: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu, dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
7: Allah, Suraya kan. Sepotok napuk ogeh. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni. Atau ketok layuk tahu Abang Haji ni.
1: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.
0: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
8: Lagu-lagu menggamit kenangan hujung minggu, 6 petang hingga 6 pagi, menerusi Simfoni Klasik Hujung Minggu.

irama berterusan, melodi tanpa henti selama satu jam. Semoga terhibur, menggarik kenangan dengan irama yang merentas zaman di Radio Klasik.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Kandul. K-A-N-D-U-L. Kandul. Kandul adalah bakul yang diperbuat daripada rotan, buluh dan sebagainya untuk mengisi barang atau bahagian perut jala tempat berisi tangkapan.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Az-Zukhruf ayat 10 hingga 14.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
2: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Dialah Tuhan yang telah menjadikan bumi bagi kamu sebagai hamparan, dan Ia telah mengadakan bagi kamu di bumi jalan-jalan lalu lalang supaya kamu mendapat petunjuk ke arah yang dituju.

0: Dan dialah yang menurunkan hujan dari langit menurut sukatan yang tertentu. Lalu kami hidupkan dengan hujan itu negeri yang kering tandus tanahnya. Sedemikian itulah pula kamu akan dikeluarkan, yakni hidup semula dari kubur.
1: Wallah!

0: dan dialah yang menciptakan sekalian makhluk yang berbagai jenisnya. Dan ia mengadakan bagi kamu kapal-kapal dan binatang ternak yang kamu dapat mengenderainya.
1: لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ

0: supaya kamu duduk tetap di atasnya. Kemudian, kamu mengingati nikmat Tuhan kamu apabila kamu duduk tetap atasnya, serta kamu bersyukur dengan mengucapkan, "Maha Suci Tuhan yang telah memudahkan kenderaan ini untuk kami, sedang kami sebelum itu tidak terdaya menguasainya."
1: Wa inna

Radio Klasik menggami kenangan irama meredah zaman. Dimulakan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Jauh di mata, dekat di hati, bersama saya Firdaus Isa, terus dia menemani. Alhamdulillah kita bertemu lagi hari ini, hari Ahad, hari Minggu 20 September 2026, bersamaan 8 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Terima kasih rakan penyampai Azlan Omar yang menemani saudara sebentar tadi. Baiklah, bermula 12.30 malam hingga 6 pagi, bertemankan saya Firdaus Isa dalam Simfoni Hujung Minggu.

0: dengarkan lagu-lagu pilihan saudara dalam Pilihan Menggamit Kenangan.
1: Radio Klasik Menggamit Kenangan, Pilihan Menggamit Kenangan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Siapa di sana?
2: Mak dari Klaten.
1: Ya, Cik Mak Klaten. Nak lagu apa?
2: Nak lagu apa ni? Mabuk Kepaya.
1: Mabuk Kepaya.
2: Ya, Mak Jaiz.
1: Mak Jaiz.
2: Ya, nak buat capek?
1: Silakan.
2: Mau capek selamat pagi tidak di kopi. Pasal pulang Melaka, Kak Nunipo, habis tengah asap aja. Habis jual tanah merah. Lepas tu, soal dekat ni Musa, Haji Halijo. Atau Pak Paulo Jahe. Itu saja. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Fidaus.
1: Ya, jumpa hari.
3: Ya.
1: Baik, lagu pilihan
3: Datuk Aisyah. Selanjur Bercinta.
1: Selanjur Bercinta.
3: Okey, ucapannya kepada semualah cerita-cerita klasik yang ucapan semoga terhibur. Okey, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebelum itu kita dengarkan lagu Lanang Tunang Tak Jadi. Permintaan daripada siapa tahu, daripada Tajuddin punya ayah. Ayah ni bunyi macam ni. Saya Tajuddin dari Lepok Utara Pahang. Katanya mohon lagu permintaan orang tua saya. Ayah saya katanya nak dengarkan lagu Tan Sri P. Ramlee, Lanang Di Oi Lanang. Ibu saya yang ada di Kuala Lumpur pula minta lagu Syarifah Aini. Helang terbang bebas katanya. InsyaAllah kita akan tunaikan kedua-duanya.
4: Masuk pilih.
0: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.

0: Ringan-ringankanlah jari jemari. Hantarkan ucapan saudara menerusi talian WhatsApp kami di 013-5656-128. 013-5656-128. Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Simfoni hujung minggu, 12.30 malam hingga 6 pagi.
2: Radio Klasik menggamit kenangan. Baiklah, selepas ini saya tunaikan permintaan Kak Zu dari Kota Tinggi. Katanya nak dengarkan lagu dari kumpulan Black Dog Bone yang bertajuk Dulu dan Sekarang. Ditujukan khas lagu ini buat semua pendengar Radio Klasik dengan ucapan selamat malam. Untuk suami dengan ucapan, "Hai, tak tidur lagi ke?" Ha, kata apa tu, kata Kak Zu di Kota Tinggi. Halo, assalamualaikum. Hello.
3: Hello.
2: Ya, saya di sini Radio Klasik.
3: Ya?
2: Ya, Radio Klasik.
3: Ni Kak Hajah Lijah dari Sungai Perak.
2: Ya, Hajah Lijah Sungai Perak. Baik, lagu apa nak dengar?
3: Lagu Idi Hamid, Segalanya Telah Berakhir.
2: Segalanya Telah Berakhir.
3: Ya. Yeah.
2: Baik, insya-Allah.
3: Boleh buat ucapan?
2: Boleh ringkas.
3: Okey. Saya ucapkan pada Pak Angku dan Mak Angku, Semanggu Bay, Cima, Linda, Mak Kuala Bertam, terima kasih, Zainab, Ajar Zainab, Kak Ram, Kak Isah Pulau Melaka, siapa lagi ya? Linda di Sarawak, dan semualah pendengar-pendengar Radio Klasik yang mendengar suara saya malam ini dan ucapan selamat. Semoga terhibur. Itu saja Cik Pedaus. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Itulah Hajah Halijah di Sungai. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Sama di sana.
5: Aduh, ya.
2: Orang jauh terakhir.
5: Puan-puan nak cari lain dari semalam dah 3 minggu kakak dah dapat.
2: Dia macam itulah. Dia 3 minggu Dahlah. Sekali.
5: Tadi kawan cakap, cubalah katanya Lin, katanya mana nanti mana tahu rezeki Lin katanya. Lin nak minta lagu I love you, I miss you dari UK ya.
2: I love you, I miss you, you kiss. Okay, insyaAllah.
5: Tuju kepada Abang Raji, tersayang, tercinta di Kelantan tu lah, di Pasar Baru. Untuk Kak Ji, untuk Kakak Ro, tercinta, tersayang, apa tu, Mak Ngalabu, makasih Mak Ngah. Kak Leha, di Taman Manggi tu, Abang Jejaka. Kakak tadi kak, makasih selalu buat ucapan di pulau di Melaka tadi pun kakak dengar tu kakak buat ucapan dengan Lin, makasih kakak Sungai Perak, Usman Dubai, untuk siapa lagi? Inilah kalau kita nak bergabung nih, Mak Syah, Putra Kumbang, I love Putra Kumbang, Sima Macang, adik tersayang, tercinta dengan siapa tu? Kakak Bukit Beruntung ya. Kakak Bukit Beruntung untuk ya Bang Ceng. itulah kita tak pernah dapat beda. Untuk Popo, selamat malam Popo, sayang Popo. Untuk apa tu? Kakak itu Jainab ya, Kak Jainab di Pulau Melaka tu ya. Dengan Kak Ram di pulau Pulau Cina lah. Dia selalu juga buat ucapan dengan saya untuk siapa lagi ya? Itu Mak Ngadila. Untuk orang Pak Long Johan, yang dua-dua istri itu jaga berbaik bang. Jangan nakal-nakal. Siapa lagi ya? Inilah kalau kita nak buat ucapan kita. Untuk yang baru kakak kena nanti dia tak Linda tersebut kakak untuk kakak Dila di mana dia di Kuala Lumpur ya Kak Dila aja. Ini baru dapat kak untuk kakak sayang tercinta yang lainnya siapa lagi ya
2: siapa yang mengenali lah
5: siapa yang mengenali yang tak sebut nama itu Emma Jinjang tu kakak Emma tu untuk Salim Salim Jangan merajuk, Len. Dia suka merajuk. Yang lain-lainnya sama untuk Abang Amin Tarun dengan cakak yang baru tuh, istri dia, iyalah. Yang lain-lainnya beda. Bila kakak nak dapat talian ini, gembiralah untuk kawan ya. Dengarlah lagu Linda ni, Kak Ro yang dituju dengan kak kawan. Kakak Pulau Melaka tu ya, yang siapa nama kakak Dija Pulau Melaka tu, orang Kelantan tu. Untuk Ibu Mawar, tercinta tersayang, itu saja peda. Selamat malam, nanti pulang hati-hati ya.
2: Baik, kakak sayang,
5: nanti kita mudah-mudahan kakak jumpa di Kuala Lumpur dengan Kak Ro ya.
2: Ya, insyaAllah.
5: Bye-bye, selamat bertugas. Bye-bye, selamat malam. Makasih, bye.
2: Itulah panggil kita yang terakhir, Kak Linda, yang berada di Kuching, Sarawak. Baiklah, kepada yang tak sempat pilih lagu, boleh pilih pada pukul 5.30 minit petang nanti hingga pukul 7 malam. Dan pada pukul 1 pagi, kita ada ulangan drama khas sempena Hari Kemerdekaan, Hari Kebangsaan.
4: Masuk pilih.
6: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.

0: Bersempena sambutan Hari Kebangsaan 2026, Radio Klasik mempersembahkan drama khas berjudul Merdeka Yang Dirindukan, karya Suzana Zaili Zain. Merdeka Yang Dirindukan.
1: Assalamualaikum dan selamat malam kepada semua pendengar setia Radio Klasik. Saudara, bersama saya Nadia dalam segmen khas sempena malam Ambang Merdeka.

Kita sebagai rakyat Malaysia pastinya terkenang kembali sejarah panjang perjuangan negara untuk mencapai kemerdekaan. Esok, 31 Ogos 2026, sekali lagi negara akan menyambut Hari Kemerdekaan atau Hari Kebangsaan yang ke-69. Seperti biasa, pelbagai aktiviti kemasyarakatan dalam menyambut kemerdekaan. Antaranya, kita akan lihat perarakan megah yang dihadiri pemimpin negara, rakyat jelata, bahkan tetamu antarabangsa. Lagu-lagu patriotik pula meniti di bibir dengan lirik yang kita hafal sejak kecil tanpa pernah benar-benar kita fahami. Dan seperti setiap tahun juga, kita akan mengucapkan satu ayat yang sama. Selamat Hari Kemerdekaan.

Tetapi malam ini, sebelum saya putarkan lagu-lagu undian para pendengar, izinkan saya bertanya satu soalan. Apa sebenarnya yang kita raikan setiap 31 Ogos? Dan sejauh mana kita merdeka dalam erti kata sebenar? Adakah kita hanya merdeka secara fizikal, ekonomi, politik, sosial dan budaya? Atau masih ada ruang dalam minda dan jiwa kita yang terbelenggu? Kadang-kadang, aku sendiri tak pasti. Sejak kecil, terasa seperti satu cuti umum yang panjang je. Bangun lewat, tengok TV, dengar lagu yang sama, diulang setiap tahun. Dan lama-lama semuanya jadi rutin.

Mungkin ada di antara kita yang merasakan ianya adalah rutin setiap tahun. Atau mungkin saya seorang saja yang rasa macam tu. Apapun yang saudara rasa, bukalah hati, lapangkan fikiran dan izinkan diri kita merasai semula makna di sebalik hari ini. Kerana mungkin di sebalik hari ini ada kisah yang belum pernah kita dengar. Baru-baru ini, sesuatu berlaku. Sesuatu yang membuatkan saya terkesima dan berfikir. Saya pulang ke rumah lama arwah nenek saya di kampung. Rumah yang dah lama sunyi. Rumah yang penuh dengan kenangan dan barang-barang lama. Dan di situ, saya terjumpa sesuatu. Sesuatu yang menyimpan 1001 memori dan rasa yang sukar untuk dimengertikan. Sepucuk surat. Ya, surat yang sudah kekuningan. Tulisan tangannya pula sudah hampir pudar. Dan di bahagian atasnya tertulis satu tarikh, 31 Ogos 1957. Surat itu ditulis oleh seorang lelaki kepada seorang wanita yang dia cintai. Dan tanpa saya sedar, surat itu bukan sekadar bercerita tentang cinta. Ia bercerita tentang sesuatu yang lebih besar. Tentang kemerdekaan yang sebenarnya, yang baru bermula dalam hidup seorang lelaki itu. Dan malam ini, sebelum kita menyambut detik 12 tengah malam, saya ingin kongsikan kisah ini. Kisah tentang sepucuk surat yang tidak pernah sampai kepada si penerimanya. Hari itu, saya memandu pulang ke kampung. Kampung halaman arwah nenek. Dah lama saya tak balik. Rindu pula pada Atuk Talib. Rumah itu masih sama. Catnya pudar. Pagar kayu sedikit sengit. Dan halaman yang dulu penuh dengan suara ceria satu ketika dulu, kini sunyi. Hanya ada Atuk yang sentiasa termenung di beranda.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa tu?
0: Tok Nadia.
1: Nadia? Nadia mana? Kamu anak siapa?
0: Nadia cucu Atuk. Anak Liza?
1: Liza? Ah, Liza. Aminah, dah masak ke? Aku lapar ni.
0: Atuk, opa dah lama tak ada. Tak payahlah panggil lagi ya.
1: Tak ada. Dia pergi mana?
0: Opa dah lama meninggal tu. Dah lama.
1: Dia janji nak tunggu aku tadi.
0: Kadang-kadang Atuk ingat. Kadang-kadang dia lupa. Dan bila dia lupa, masa seolah-olah berhenti di tempat yang dipilih. Sini ya. Atuk duduk dulu. Nadia nak masuk kejap. Nak kemaskan stor sikit. Mak suruh. Risau dia kalau ada tikus ke apa ke kat dalam tu.
1: Stor? Barang Aminah dalam tu. Dia suka simpan barang. Jangan buang barang dia.
0: Ya, Tok. Itu, Tok jangan risau. Nadia janji, Nadia tak buang. Nak kemas je. Mak pun dah pesan. Hai, ya ampun, banyaknya kotak. Dah macam masuk muzium. Habuk pun boleh tahan ni. Woi, semua benda opa simpan. Entah-entah, Atuk yang simpan ni. Apa ni? Kain lama. Majalah ni biasalah. Gambar? Amboi, gambar opa ni. Cantik sungguh zaman muda ya. Apa ni? Surat 31 Ogos 1957. Weh, biar betul. Lama gila tarikh surat ni. Tulisan tangan. Kepada Aminah yang aku rindui. Atuk. Ni. Nadia jumpa surat ni. Dari Karim tulisnya. Atuk kenal siapa Karim tu? Kawan Atuk ke?
1: Karim. Entah. Tak ingat. Tahu siapa? Tak kenal.
0: Tapi surat ni untuk Aminah tu. Nama opah tu. Tak ke?
1: Mana kamu jumpa surat tu?
0: Dalam salah satu kotak lama tu, Tok. Tengah susun-susun, jatuh pula dia.
1: Mak sini. Ini. Kenapa kau buka benda ni? Hah? Pergi simpan balik. Pergi simpan balik.
0: Tok. Kenapa, Tok? Siapa Karim ni, Tok? Tok.

0: Karim, kalau sungai ini boleh bercakap, apa agaknya dia akan cerita tentang kita?
1: Sungai akan cerita yang ada dua orang, si Aminah dengan si Karim. Duduk lama sangat dekat tepi dia sampai lupa balik rumah.
0: Salah kau.
1: Salah aku?
0: Ya, kau yang selalu ajak aku keluar macam ni.
1: Aminah, sebab dekat sini aku boleh jadi diri aku sendiri. Dengan kau, aku tak perlu jadi apa-apa selain aku.
0: Karim, kalau satu hari nanti semua ni berubah.
1: Berubah macam mana?
0: Kau pergi, aku tinggal. Atau kita dua-dua tak lagi macam sekarang.
1: Aminah, kau nampak air sungai ini?
0: Nampak?
1: Air dia sentiasa mengalir, tak pernah berhenti. Tapi bentuk sungai itu tetap sama. Samalah macam kita.
0: Macam kita?
1: Ya. Apapun jadi nanti, masa mungkin berubah. Hidup mungkin bawa kita ke tempat lain. Tapi apa yang aku rasa dekat engkau, sumpah, tidak akan berubah.
0: Kau selalu cakap macam tu.
1: Sebab itu kata-kata daripada aku, sayang. Sebab aku betul-betul maksudkan.
0: Kalau kita kahwin nanti.
1: Aku memang tunggu kau cakap benda tu, Mina. Cakap, cakap. Aku nak dengar, teruskan.
0: Kalau kita kahwin nanti, kau nak hidup macam mana?
1: Okey, aku nak rumah kecil, comel. Comel macam kau. Tak besar sangat, tapi cukup untuk kita sekeluarga. Depan rumah pula, kalau boleh, kena ada pokok mangga.
0: Kenapa mangga? Kenapa tak pokok buah lain?
1: Kan kau suka mangga. Dan tiap-tiap petang, kau tunggu aku balik bawa pokok mangga tu. Dan anak-anak kita nanti.
0: Dua orang cukuplah.
1: Hei,
0: ya?
1: Mana boleh dua orang? Nak ramai. Aku nak ramai. Aku nak ramai.
0: Karim.
1: Ya, sayang.
0: Aku takut sebenarnya.
1: Takut apa? Kan aku ada.
0: Takut semua ni tak jadi.
1: Kalau dunia tak bagi kita, sayang, kita bina dunia kita sendiri.
0: Eh, kau ni.
1: Ya, aku serius, Aminah. Dan kalau esok negara kita betul-betul merdeka, aku harap hidup kita pun akan ikut merdeka. Dan mungkin segalanya akan berubah. Ini janji Karim, orang yang kau sayang.

Lama Atuk termenung, teringat gamaknya. Kemudian terus dia bangun keluar rumah. Dan surat ni saya tetap baca. Dan ketika saya membaca, rasanya seperti suara seseorang dari masa lalu sedang duduk di sebelah saya, bercakap perlahan.

0: Aminah yang aku rindui. Malam ini seluruh kampung berkumpul di depan radio rumah Tok Imam. Lampu minyak dipasang di beranda. Sampailah ke tangga. Terang benderang halamannya. Ada yang bawa tikar, ada yang duduk atas tanah, ada yang berdiri. Semuanya tak sabar menunggu kalimah agung. Baik yang tua, yang muda, semua duduk rapat-rapat. Seolah-olah kalau duduk jauh sikit, mereka akan rasa terlepas detik penting dalam hidup mereka. Tok Imam sendiri duduk dekat radio tu, pusing tombol berkali-kali cari siaran yang paling jelas. Kejap ke kiri, kejap ke kanan. Dan setiap kali suara dari radio itu hilang, semua orang akan terdiam. Macam takut harapan tu ikut hilang sekali. Masa tu aku duduk di belakang sekali, Aminah. Tapi kau nak tahu, mata aku cari kau. Dan bila aku nampak kau duduk di sebelah mak kau, pakai baju kurung warna lembut tu, aku tahu malam ini bukan sekadar tentang negara, tetapi malam ini menyambut kita berdua. Malam ini tentang kita juga.
1: Kita dah merdeka.
2: Ya. Akhirnya tanah ini milik kita orang Melayu.
1: Tapi Karim, orang semua kata kita bebas sekarang. Kenapa aku masih rasa takut?
2: Aminah, sebab merdeka itu bukan bermaksud selesai, tapi sebenarnya baru bermula, Aminah. Dan setiap permulaan pasti akan ada sesuatu yang menanti, yang menunggu untuk dilindungi dan dijagai.
1: Aku tak pernah tengok orang kampung gembira macam ni.
2: Maunya tak gembira. Buat pertama kalinya, masa depan kita bukan lagi ditentukan oleh orang lain.
1: Dan masa depan kita?
2: Macam yang kita bincangkan di tepi sungai hari itu. Rumah kecil, pokok mangga depan rumah, daun dia rindang, dan kau duduk tiap-tiap petang bawah pokok tu.
1: Tiap-tiap petang? Nak buat apa pula?
2: Tunggu aku balik. Kan dah cakap lagi, tunggu aku balik. Tempat seorang isteri, hati seorang isteri menunggu suaminya balik. Dan tempat itu di bawah pokok mangga tu. Dan kau akan marah sebab aku lambat, kan?
1: Kau ni tinggi sungguh angannya.
2: Kalau tak ada angan-angan takkan jadi kenyataan. Mestilah bermimpi dulu. Tapi aku kalau berangan tak salah, kan? Aminah, kalau ini betul-betul permulaan hidup baru, aku nak kau ada dalam hidup aku.
3: Karen! Karen! Semua orang cari kau tu.
4: Hah? Cari aku? Kenapa pula aku, Talib?
3: Pasukan keselamatan datang tadi. Mereka cari orang muda untuk bantu. Kita baru merdeka. Banyak ancaman yang mungkin kita tak nampak lagi.
1: Karen, jangan pergi malam ni.
4: Aminah, aku kena pergi, Aminah. Tapi kau jangan risau. Aku janji aku pergi sekejap saja.
1: Habis, siapa yang akan jaga aku?
4: Kalau aku tak jaga negara ni, Aminah, aku takkan ada masa depan untuk jaga kau.
1: Janji yang kau akan balik.
4: Ya, sayang. Aku janji, sayang. Aku akan balik. Dan bila aku balik, aku akan sunting kau menjadi isteri aku.
1: Karim,
2: Aminah, berjanjilah dengan jiwa dan raga kau. Kau tunggu aku balik.
1: Aku janji, Karim. Aku akan tunggu.

0: Surat itu berhenti di situ. Seolah-olah kisah mereka juga terhenti di situ.
1: Assalamualaikum, Pak Cik Har.
2: Waalaikumsalam. Nadia. Hai, lama tak nampak Nadia balik kampung. Bila sampai?
1: Pagi tadi. Cik Har.
2: Ya. Yeah?
1: Nak tanya sikit boleh tak? Cik Har kenal tak orang nama Karim?
2: Karim.
1: Ha, Karim.
2: Kenapa Nadia tanya?
1: Saya jumpa surat lama untuk upah Aminah dari Karim tu.
2: Oh, patutlah.
1: Patutlah apa, Cik Har?
2: Atuk Nadia nampak gelisah masa Pak Cik jumpa dia tadi. Pak Cik dah agak dah ada yang tak kena. Akan terbongkar juga akhirnya cerita ini.
1: Cik Har memang kenal lah Karim tu ya?
2: Bukan setakat kenal, Nadia. Kami membesar bersama-sama. Karim, Talib, Pak Cik.
3: Talib, cepatlah sikit Talib. Tegel-gegel kau ni, angpat ni semua ikan ni. Habis lari semua ikan ni.
4: Hey, ikan lari sebab dah jemu tengok muka kau kat sini, tahu tak? Ni, lagi satu kau ni. Suka sangat berlumba.
3: Tak ada, aku bukannya berlumba. Aku tak suka lambat lah.
4: Tahu, kau takutkan lah.
3: Ha? Hey, dengan kau. Kau jangan buat aku ketawa boleh Talib. Aku kalah dengan kau.
4: Yelah, manalah tahu kan. Kok tiba-tiba aku terlaju pula dan pinang Aminah.
3: Kalau itu boleh jadi ya kan? Ha? Ay, biar aku tolong pinang Aminah untuk kau.
4: Betul eh? Betul eh?
3: Ya. Kalau Aminah bahagia, itulah cukup untuk aku.
1: Maksud Cik Har, mereka kawan baik?
2: Ya. Tapi Karim lebih dulu mencintai Aminah.
1: Jadi, kenapa upah kahwin dengan Atuk?
2: Sebab Karim tak pernah balik.
5: Talib.
4: Kenapa buka kau macam tu? Kau sakit ke Karim?
5: Tak, Talib. Talib, kalau aku tak sempat jumpa Aminah nanti, kau tolong bagi surat ni pada dia boleh?
4: Kenapa pula cakap macam tu? Kau bagi je lah sendiri nanti. Apa masalahnya?
5: Tak, mana dah tahu kan. Macam-macam boleh jadi masa aku bertugas tu. Tapi kau tolong aku ya.
4: Kau ni lah, belum apa-apa dah fikir yang bukan-bukan. Kita baru je merdeka, Karim. Janganlah fikir nak mati pula.
5: Iya, aku tahu. Tapi manalah tahu kalau aku tak balik. Aku nak dia tahu aku tak pernah lupakan dia. Dan aku tak pernah berhenti memilih dia. Walau dunia tak memilih kami sekalipun.
4: Karim, jangan mengarut. Boleh tak?
5: Tak, aku tak mengarut. Kau tolong sebagai kawan aku, sebagai sahabat baik aku. Aku tak ada orang lain, Talib. Kau janji dengan aku.
4: Ya, aku janji.
5: Okey, Talib. Aku gerak dulu. Okey.
6: Talib, doakan aku, Talib.
4: Karim, hati-hati.
6: Ya, insyaAllah.
1: Surat tu tak pernah sampai.
2: Itulah persoalannya. Tak sampai atau sengaja tak disampaikan.
1: Maksud Cik Har?
2: Kadang-kadang yang paling menyakitkan bukan kehilangan, tapi pengkhianatan orang yang kita percaya.
1: Karim meninggal ke Cik Har?
2: Dia gugur 2 tahun selepas merdeka. Operasi keselamatan di sempadan.
1: Opah tahu?
2: Tak. Lama Aminah tunggu Karim Nadia. Setiap petang dia duduk di beranda rumah macam orang menunggu hujan di musim kemarau. Dan Talib tunggu saja dari jauh.
1: Dan pada saat itu, buat pertama kalinya, saya mula melihat atuk saya bukan sebagai lelaki tua yang pendiam, tapi sebagai seseorang yang telah menyimpan rahsia selama lebih 60 tahun.
7: Aminah! Kau buat apa kat sini? Gurau ni! Dah mula rintik dah pun. Pergilah balik.
8: Kau rasa Karim ingat aku lagi tak? Dia janji nak balik. Dia janji nak kahwin dengan aku.
7: Mungkin dia masih bertugas tu. Banyak perkara belum aman lagi.
8: Aku tak marah kalau dia...

Dia menunggu hampir 3 tahun. Dan setiap kali dia tanya tentang Karim, Talib yang jawab.

0: Jadi atuk tak pernah bagi surat ni pada opah?
1: Aku simpan. Setiap kali dia tanya, setiap kali dia pandang jalan depan rumah tu, aku rasa semacam menikam kawan sendiri. Kalau opah kamu baca surat tu dulu, mungkin dia takkan kahwin dengan aku. Mungkin aku takkan ada anak. Dan mungkin aku takkan ada cucu macam kamu. Kenapa kau bagi surat ni pada aku, Karen?

0: Kalau aku lambat balik, jangan risau ya. Aku pergi bukan sebab nak tinggalkan kau. Aku pergi kerana tanah air kita ini baru belajar berdiri. Dan seseorang mesti menjaganya. Ramai yang menangis kegembiraan malam ini. Ada yang sujud syukur. Ada yang ketawa. Seolah-olah semua luka lama sudah sembuh. Dan di tengah-tengah semua ini, aku teringatkan kau. Kerana pada aku, kemerdekaan bukan hanya tentang tanah air kita, tapi tentang masa depan yang ingin aku bina bersama kau, Aminah.
1: Kalau kamu baca surat ini, dia akan terus tunggu Karim. Aku akan kehilangan dia.
2: Opah tunggu Karim selama 3 tahun tu. Dan Atuk tahu opah menunggu.
1: Setiap hari, setiap kali opah kamu duduk di beranda tu, pandang jalan, aku rasa macam pencuri. Aku mencuri satu perkara dari Karim, sahabat aku sendiri. Aku mencuri masa depan dia. Dan aku mencuri pilihan Aminah.

pendengar sekalian, malam ini saya nak berkongsi isi kandung surat ini. Surat yang saya berikan tajuk Merdeka yang Dirindukan. Nukilan seorang insan bernama Karim yang memilih untuk berjuang mempertahankan negara satu ketika dulu demi bangsa dan agamanya. Karim menulis surat ini pada malam negara kita merdeka. Malam di mana jutaan rakyat percaya bahawa masa depan mereka akhirnya milik mereka sendiri sebelum dia ditugaskan di sempadan. Dan ini kata

Bila satu hari nanti tanah air kita ini benar-benar aman, aku berjanji akan kembali kepada kau dan kita akan hidup sebagai rakyat yang merdeka. Aku tak tahu apa yang menunggu aku di masa depan, tapi aku tahu satu perkara, Aminah. Tanah ini, tanah yang kita pijak ini, layak dipertahankan. Dan jika suatu hari nanti kita ada anak, aku mahu mereka membesar dalam sebuah negara yang bebas dan aman damai.

itu tidak pernah sempat kembali kepada orang yang dia cintai. Namun, harapannya tak pernah mati. Ia hidup dalam tanah yang kita pijak, dalam udara yang kita hirup, dalam kehidupan yang kita jalani hari ini, dan mungkin dalam diri kita semua. Kadang-kadang kita lupa bahawa sejarah negara tidak hanya ditulis oleh pemimpin. Ia juga ditulis oleh manusia biasa yang mencintai, yang menunggu dan yang berkorban tanpa pernah dikenang. Dan kadang-kadang kehidupan yang kita miliki hari ini lahir daripada keputusan manusia yang tidak sempurna. Keputusan yang salah, yang akhirnya mencipta sesuatu yang betul. Mungkin kita hari ini menyambut kemerdekaan dengan bunga api dan lagu. Tapi bagi mereka yang hidup pada tahun 1957, kemerdekaan adalah perpisahan, adalah janji yang tidak sempat ditunaikan, dan adalah cinta yang terpaksa dilepaskan demi sesuatu yang lebih besar, sebuah kehidupan dan sebuah masa depan. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan.

0: Simfoni Hujung Minggu, 6 petang hingga 6 pagi. Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.
1: Radio Klasik menggami kenangan irama merendah zaman. Kembali bertemankan saya Firdaus Issa dalam Simfoni Hujung Minggu. Jadi kepada yang tak tidur lagi, boleh temankan saya sehingga pukul 6 pagi. Boleh kirimkan kiriman WhatsApp di talian 013-5656-128. Tapi apa pun dulu, Pak Wan kirimkan pantun. Pak Wan bubur lambuk Pandan Jaya. Pantun berbunyi, talam diisi jemuran ikan, di bawah ribunan pun pau, malam begini ku nantikan, bayanganmu kasih yang hilang jauh. Kisah berlalu jadi kenangan, kenangan lampau kini kembali. Radio Klasik menggami kenangan dengan lagu Sayu Syahdu Pilu di Hati. Itulah pantun daripada Pak Wan. Bubur lambuk, kamu pandan.

0: Kelajuan ekstrim, kuasa tanpa batasan, adrenalin di tahap maksimum. Pertarungan Super GT 2026 kini semakin memuncak di Sportsland Sugo. Siapakah yang akan menaklukkan litar ikonik ini? Saksikan pusingan ke-6 Super GT Series 2026 Ahad 20 September 12.19 minit tengah hari hanya di TV OK. Dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Lagu-lagu menggabit kenangan hujung minggu menerusi Simfoni Klasik.
2: Radio Klasik menggamit kenangan. Kak Ros katanya tak tidur lagi. Kak Ros tak tidur sebab katanya tengah rewang kat rumah pengantin perempuan di kampung. Kak Ros masih ada rewang-rewang katanya. Kenduri esok. Apa lagi? Sambil-sambil rewang tu dengarlah lagu-lagu klasik di Radio Klasik. Ramai-ramai dengar radio ni katanya. Selamat merewang lah kepada Kak Ros dan sahabat handai dan juga ahli keluarga Kak Ros. Esok ada majlis. Jadi selamat pengantin baru kepada semua yang terlibat esok.

0: Jembaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, 21 September hingga 4 Oktober, 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Simfoni hujung minggu, 12.30 malam hingga 6 pagi.
2: Radio Klasik menggami kenangan irama merentas zaman. Masih bersama saya Firdaus Isa dan antara yang tak tidur lagi yang temankan saya Haji Jaafar Ujang. Sampai lagi kita ada Zahrin Zakaria di Sungai Petani, Haji Fatimah Zah di Muar Johor pun ada. Dan juga kita ada sebenarnya ramai lagi yang tak tidur dan temankan saya macam Kak Intan Jalil dan Syarif Amir. Dan ada juga yang dengarkan radio tapi tak kirimkan kiriman WhatsApp, hanya dengar melayan perasaan. Nah, baiklah, lepas ini ada lagu Pekan Rabu, nyanyi Zana Hitam, diikuti lagu Sorong Papan Tarik Papan Mat Over dan juga Mac, dan juga lagu Ado Seko Anak Tupai, nyanyian Halim Yazid, lagu Lorat Kelantan.

ada semua dah ni. Ni ulam, eh ulam ni makcik jangan cerita lah. Tempat kita ni makcik mesti nak bom je abang. Ha ni belacan, ni belacan buat original makcik. Ha ni belacan main udang kepai ni. Ha udang kepai Kuala Kedah makcik. Tempat lain tak ada makcik. Ui makcik tak percaya.

0: aku nak.
1: Abah. Lamanya tak jumpa.
0: Lah, Mek. Abang ingat siapa dia lah tadi.
1: Ma.

0: Eh, Mac, patung, Mac, patung, patung. Ha.
1: Apa lah dulu?
0: Ha, Mac dululah.
1: Apa lah dulu?
0: Dua lah tiga. Kucing lah berlari.

0: Simfoni hujung minggu 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Radio Klasik menggamit kenangan Simfoni hujung minggu. Ha, lagu Kelantan dah dengar, lagu Terengganu dah dengar. Lepas ni kita dengarkan lagu Sarawak, lagu yang bertajuk Pulai Begawai. Ha, Puisting dan juga Katerina. Lepas itu kita ada lagu Sabah, Orang Kita, Kita Orang, Abu Bakar Ella. Jom kita dengar.

Tak, tak, tak. Tak, tak, tak.

0: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama Merentas Zaman. Waktu sekarang pukul 2.58 minit pagi, mampir pukul 3 pagi. Macam biasa, pukul 3 pagi ke 4 pagi, saya akan tinggalkan saudara dengan lagu-lagu tak berhenti dalam sepanjang jalan kenangan. Dan Alang Kamarul di Kuantan Pahang katanya, terima kasih kena putarkan lagu Orang Kita, Kita Orang, nyanyian Abu Bakar Ilah tadi. Katanya terasa rindu kampung di Papar Sabah, macam itulah. Jadi kita teruskan menggami kenangan di Radio Klasik.

0: Tekankanlah jari jemari. Hantarkan ucapan saudara menerusi talian WhatsApp kami di 013-5656-128. 013-5656-128. Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Simfoni hujung minggu, 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: dan ringankanlah jari jemari. Hantarkan ucapan saudara menerusi talian WhatsApp kami di 013-5656-128. 013-5656-128. Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Simfoni hujung minggu, 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: lagu-lagu menggamit kenangan hujung minggu, 6 petang hingga 6 pagi, menerusi Simfoni Klasik Hujung Minggu. Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.
1: Radio Klasik menggami kenangan irama merendah zaman. Pukul 4.14 minit pagi, kembali bertemankan saya Firdaus Issa dalam Simfoni Klasik Hujung Minggu. Baiklah. Kepada yang mungkin baru bangun pagi, selamat pagi. Kepada yang mungkin sedang mandu, berhati-hatilah di jalan raya. Dan kepada yang dengarkan Radio Klasik di luar negara, ada yang dengarkan di Amerika Syarikat, sekarang ni pukul 4.15 minit petang. Kita 4.15 minit pagi, di sana 4.15 minit petang. Baiklah, dengarkan lagu Mengapa Tiada Maaf, Dato' Ahmad Jais.

0: Simfoni hujung minggu 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.
2: Radio Klasik menggamit kenangan. Waktu sekarang pukul 4.22 minit pagi. Dan jangan lupa untuk ikuti Tamadun Islam pada pukul 4.30 minit pagi nanti. Dengan tajuk pagi ini, Shu'aib bin Ar-Rumi. Sama-sama kita nantikan.

0: Teluk Intan, 88.3.
1: Yo, babi, sekian gaya.
2: Radio Klasik.
3: Radio Klasik.
4: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Dalam siri Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban kali ini, kita akan menelusuri satu susuk tubuh yang membuktikan bahawa kemuliaan dalam Islam tidak diukur pada garis keturunan atau warna kulit, melainkan pada pengorbanan dan kesetiaan yang tidak berbelah bahagi. Beliau adalah pengembara yang kehilangan segalanya demi meraih segalanya, Suhaib bin Sinan Ar-Rumi radhiyallahu anhu. Ramai yang menyangka Suhaib adalah seorang berbangsa Rom kerana gelaran Ar-Rumi. Namun hakikatnya beliau adalah seorang anak jati Arab. Nama penuhnya ialah Suhaib bin Sinan bin Malik. Bapanya merupakan seorang gubernur di Ubullah, wilayah di bawah Empayar Parsi bagi pihak Raja Parsi. Kehidupan kecilnya penuh kemewahan di sebuah istana di pinggir Sungai Furat. Namun takdir berubah apabila tentera Rom menyerang wilayah tersebut. Suhaib yang masih kecil ditawan dan dibawa ke wilayah Rom untuk dijual sebagai hamba. Beliau membesar dalam budaya Rom, fasih berbahasa mereka sehingga pelat bicaranya menjadi seperti orang Rom. Itulah asalnya gelaran Ar-Rumi melekat pada namanya. Setelah bertahun-tahun dalam perhambaan, beliau berjaya melarikan diri ke Mekah dan membina kerjaya sebagai pedagang yang sangat berjaya. Beliau dikenali sebagai seorang yang mahir memanah dan sangat cerdik dalam urusan perniagaan. Kemuncak keutuhan iman pada diri Suhaib teruji ketika beliau ingin berhijrah ke Madinah. Saat beliau ingin keluar dari Mekah, kaum Quraisy menyekatnya dan berkata, "Wahai Suhaib, kamu datang kepada kami dalam keadaan hina dan miskin. Harta kamu menjadi banyak di sini. Dan sekarang kamu mahu pergi membawa semuanya." Dengan tenang dan tanpa ragu, Suhaib menjawab, "Bagaimana jika aku tinggalkan semua hartaku untuk kalian? Adakah kalian akan membiarkan aku pergi?" Apabila mereka bersetuju, Suhaib mendedahkan lokasi simpanan emas dan hartanya di Mekah. Lalu beliau berangkat ke Madinah sehelai sepinggang. Beliau menukar seluruh kekayaan dunianya demi sebuah kebebasan beragama. Berita tentang perniagaan Suhaib ini sampai ke pengetahuan Rasulullah. Sebelum Suhaib tiba di Quba, sebaik sahaja melihat wajah Suhaib, baginda menyambutnya dengan senyuman yang lebar sambil bersabda, "Beruntunglah perniagaanmu, wahai Abu Yahya. Beruntunglah perniagaanmu." Pada saat itu, turunnya wahyu Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 207 yang bererti, "Dan di antara manusia, ada yang mengorbankan dirinya kerana mencari keridaan Allah." Demikianlah pengiktirafan terhadap apa yang telah dilakukan oleh Suhaib. Bukan sahaja Rasulullah, malah Sayyidina Umar Al-Khattab juga amat menghormati Suhaib. Ketika Umar ditikam dan berada dalam keadaan sakit tenat, beliau memilih Suhaib Ar-Rumi sebagai imam solat berjamaah dan pemimpin sementara umat Islam sehingga khalifah baru dilantik. Ini adalah penghormatan tertinggi yang menunjukkan kedudukan Suhaib di sisi para sahabat. Suhaib bukan sekadar seorang abid, ahli ibadah, tetapi beliau adalah pakar strategi dan pahlawan. Beliau tidak pernah ketinggalan dalam mana-mana peperangan bersama Rasulullah. Beliau berkata, "Tidak ada satu pun panah yang dilepaskan oleh Rasulullah melainkan aku ada bersamanya." Beliau juga simbol kesetaraan. Beliau menjadi bukti yang nyata bahawa tamadun Islam menghapuskan kasta sosial. Bekas seorang hamba yang pernah hidup di Rom menjadi imam kepada para pembesar Arab di Madinah. Suhaib juga seorang dermawan yang sangat zuhud. Walaupun pernah menjadi kaya raya, beliau menghabiskan sisa hidupnya dengan memberi makan kepada orang miskin dan anak yatim sehingga ada yang menegurnya kerana terlalu pemurah. Suhaib terus berbakti kepada umat sehingga beliau menghembuskan nafas terakhirnya pada bulan Syawal tahun ke-38 Hijrah di kota Madinah. Beliau wafat pada usia 70 tahun dan disemadikan di perkuburan mulia Al-Baqi'. Demikianlah kisah seorang sahabat yang sangat mulia. Sehingga kita berjumpa lagi pada slot akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.

Samano. Itu sekarang pukul 4.41 minit pagi. Baiklah saudara, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 20 September 2026 Masihi bersamaan 8 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Kota Kinabalu 4.57 minit pagi. Wilayah Persekutuan Labuan 5.01 minit pagi. Kuching Sarawak 5.23 minit pagi. Johor Bahru Johor 5.48 minit pagi. Kuala Terengganu Terengganu 5.49 minit pagi. Kuantan Pahang 5.51 minit pagi. Kota Baru Kelantan 5.53 minit pagi. Bandaraya Melaka Melaka 5.54 minit pagi. Seremban Negeri Sembilan 5.55 minit pagi. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya serta Shah Alam Selangor masing-masing 5.56 minit pagi. Ipoh Perak 5.59 minit pagi. Georgetown Pulau Pinang 6.01 minit pagi. Alustar Kedah dan Karang Perlis masing-masing 6 pagi. Kami di Radio Klasik mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh.

0: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.
1: Radio Klasik menggami kenangan irama merentas zaman. Waktu sekarang dah pukul 4.55 minit pagi, mampiri pukul 5 pagi. Macam biasa, pukul 5 pagi hingga 6 pagi, saya ketinggalkan saudara dengan lagu-lagu tak berhenti dalam sepanjang jalan kenangan. Lepas itu pukul 6 pagi, saudara akan ditemani rakan penyampai Izzat Sofi dalam Wirama Hujung Minggu. Oleh itu, saya Firdaus Isa menyusul 10 jari. Jika ada salah dan silap, harap dimaafi, insyaAllah. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: sepanjang jalan kenangan. Satu jam lagu-lagu penuh memori.
1: Assalamualaikum. Dalam Kek Ada Kismis, saya di sini Azizul Kamis. Dengarkan 24 jam Radio Klasik mengkami.

0: Symphony hujung minggu 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Sepanjang jalan kenangan,
2: irama tanpa henti.

0: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
2: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa.
3: Apa yang cantik? Mulalah tu, adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu nak kenakan Bella kan?
2: Kau ni tak baik pasang kau buruk tau. Abang Ujang kata Sima tu cantik.
3: Bella, aku akuilah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
4: Lagi?
3: Ada lagi.
4: Apa kena lupakan doa aku? Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
5: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu, dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
6: Allah, Suraya kan. Sepotok napa ogeh. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni? Atau ketok layak tahu Abang Haji ni.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 pagi dan 5.15 petang.

0: Emak dan ayah akur dengan keputusan aku. Malah mereka menghormatinya kerana mereka tahu itulah keputusan yang terbaik.
1: Sebelum ayah membawa kami sekeluarga berpindah ke tempat tersebut, ayah terlebih dahulu mencari rumah sewa untuk kami berteduh.
2: Ayah masih ingat lagi tragedi berdarah yang menimpa Datuk dan dua orang bapa.

0: Hantarkan coretan kenangan saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com.
1: Ada banyak lagi lagu. Semuanya menerusi sepanjang jalan kenangan.
2: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Ringan-ringankanlah jari jemari. Hantarkan ucapan saudara menerusi talian WhatsApp kami di 013-5656-128. 013-5656-128. Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Aduh, demam. Aduh, tiba-tiba demam lah pula. Sakit kepala lagi.
1: Influenza merupakan penyakit bawaan virus influenza yang menjangkiti saluran pernafasan. Virus ini hanya menyebabkan demam dan sesama yang ringan, tetapi boleh menyebabkan jangkitan yang lebih teruk yang boleh membawa maut kepada mereka yang berisiko tinggi.
2: Gejala influenza hanya dapat dikesan 1 hingga 4 hari setelah dijangkiti virus tersebut. Dapatkan rawatan segera sekiranya bergejala. Kekalkan tahap kebersihan diri yang tinggi. Amalkan adab batuk dengan menutup mulut dan hidung apabila batuk atau bersin.

0: 93.6.
1: Hentikan penyebaran berita palsu. Semak sebelum sebar, tanggungjawab bersama. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.
2: Kalau saudara ingin ke Kuala Terengganu, frekuensi Radio Klasik di sana 92.5. Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Simfoni Hujung Minggu.
1: Sujana Arkai pada hari ini.
2: Kanjus. K-A-N-J-U-S. Kanjus. Kanjus adalah lokap.
1: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عجب ربنا من رجلين رجل ثار من وطائه ولحافه من بين حبه وأهله إلى الصلاة فيقول الله جل وعلا انظروا إلى عبدي ثار من فراشه ووطائه من بين حبه وأهله إلى صلاته رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي. Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang bermaksud ketahuilah sesungguhnya Allah azza wa jalla berasa hairan yakni kagum terhadap dua orang lelaki, seorang yang bangun pada malam yang dingin daripada tempat tidurnya dan juga selimutnya di antara orang yang dikasihinya dan juga ahli keluarganya, lalu dia melakukan salat. Maka Allah berfirman, lihatlah kamu pada hamba-Ku yang bangun pada malam yang dingin daripada tempat tidurnya dan selimutnya di antara orang yang dikasihi dan ahli keluarganya, lalu ia melakukan salat. Ia melakukan kerana mengharapkan apa yang ada di sisimu dan rahmat daripada apa yang ada di sisimu juga. Kerana mengharap apa yang ada di sisiku dan rahmat daripada apa yang ada di sisiku juga.
1: Radio Klasik menggamit kenangan. Untuk makluman saudara, telah masuk waktu solat fardu subuh bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta Shah Alam, Selangor. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk muslimin dan muslimat. Semoga segala amalan kita dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dunia dan akhirat. Ikhlas dari Radio Klasik.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar, الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد

التامة والصلاة القائمة. آت محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan

0: seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.
1: Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Malaysia. Salam hujung minggu. Satukan hati kekal abadi. Izzat Saufi kembali bersiaran menemani saudara 6 jam Wirama Hujung Minggu 6 pagi hingga 12 tengah hari nanti. Dan untuk hari ini 20 September 2026, bersamaan dengan 8 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Azan subuh telah berkumandang di kawasan wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur, Putrajaya serta Shah Alam Selangor 5.56 minit pagi. Sementara syuruk untuk hari ini 7.02 minit pagi. Terima kasih Fidaus Isa yang bersiaran Simfoni Hujung Minggu menemani memecah kesenian dengan kesunyian irama lagu. 12.30 malam hingga 6 pagi tadi. Terima kasih kepada rakan penyampai. Baik, saudara terus setia mendengarkan kami. Juga terima kasih dan doakan untuk hari ini dengan langkah yang lebih baik, diberikan keberkatan, kesihatan yang baik dan juga rezeki yang melimpah ruah bagai hujan yang membasahi bumi. Terus setia mendengarkan kami, Wirama Hujung Minggu.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua. Menarik hati tiada memikat.
2: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.

adalah juang ekstrim, kuasa tanpa batasan, adrenaline di tahap maksimum. Pertarungan Super GT 2026 kini semakin memuncak di Sportsland Sugo. Siapakah yang akan menang litar ikonik ini? Saksikan pusingan ke-6 Super GT Series 2026 Ahad 20 September 12.19 tengah hari hanya di TV OK dan penstriman langsung di RTM Click. Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Lagu nyanyian Nora Liza Yusof, Bisik-Bisik. Terus menghiburkan saudara. Wirama hujung minggu setiap Sabtu dan Ahad bermula 6 pagi hingga 6 petang. Simfoni hujung minggu akan menyusul selepas itu bermula 6 petang hingga 6 pagi. Alhamdulillah, terima kasih. Mungkin ada yang baru saja bersama dengan kami. Assalamualaikum, selamat pagi. Didoakan untuk hari ini dilimpahkan rezeki, kesihatan yang baik dan moga langkah kita untuk hari ini akan menjadi langkah yang cukup indah untuk hari ini dan hari-hari yang mendatang. Hari 20 September 2026 mungkin tarikh yang cukup istimewa buat saudara, hari lahir atau ulang tahun, perkahwinan atau ada cerita suka duka pahit manis yang terpalit sehingga ke hari ini, yang terkesan. Ayo kongsikan terus kepada kami di WhatsApp 013-56-56-128. Baik saudara, tepat pukul 7 pagi kita akan ikuti seperti biasa berita utama dari Pusat Berita Angkasa Puri. Ayo kita berhibur dengan lagu nyanyian syurah bersama Dato' M. Daud Kilau, Joget Burung Merpati.

0: Budaya Radio RTM.
1: Radio RTM,
0: satu suara,
1: satu jiwa.

0: Operasi pembenihan awan dilaksana di Lembah Kelang. Institusi pondok di Perkasa penuhi tuntutan semasa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Operasi pembenihan awan UPA dilaksanakan sejak semalam dan hari ini di Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya bagi mengurangkan kesan jerebu dan memperbaiki kualiti udara. Operasi itu susulan bacaan indeks pencemaran udara IPU bagi parameter PM2.5 melebihi 150 selama lebih 24 jam di kawasan terbabit. Ketua Pengarah NADMA Datuk Miot Ismail Miot Hakim berkata, pelaksanaan operasi tertakluk kepada keadaan cuaca dan kewujudan awan yang sesuai. Dalam perkembangan berkaitan, Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memberitahu Indonesia menyambut baik tawaran Malaysia untuk membantu menangani kebakaran dan jerebu di Kalimantan. Beliau berkata koordinasi antara kementerian, jabatan dan agensi perlu dilakukan agar bantuan dapat dilaksanakan secara teratur.
1: Oleh kerana keizinan telah diperolehi oleh Presiden Prabowo, tentu koordinasi di peringkat kementerian, jabatan dan agensi harus dilakukan. Dan saya mengharapkan agar kementerian luar di dalam melakukan koordinasi ini akan dapat memohon agar semua pihak yang akan terlibat di dalam operasi ini dapat melakukan usaha yang terselaras agar ianya tidak menimbulkan permasalahan sebaliknya di pihak pemerintah Indonesia.
0: Katanya usaha itu bukan sahaja bagi menangani kebakaran dalam tempoh terdekat, malah melibatkan perancangan jangka panjang bagi mengelakkan masalah jerebu berulang. Mengenai pembakaran terbuka yang menyebabkan kebakaran di Kalimantan, Indonesia, tiada syarikat Malaysia dikenal pasti terlibat dalam insiden tersebut. Menurut Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid, Presiden Indonesia Prabowo Subianto memaklumkan, setakat ini tindakan perundangan telah diambil terhadap 95 syarikat di Indonesia.
1: Tidak ada maklumat yang diberikan mengenai syarikat Malaysia dan pihak Indonesia sedang meneliti jika ada pelibatan, kerana syarikat-syarikat itu didaftarkan atas nama syarikat yang didaftarkan di Indonesia. Mungkin dari segi pemegang sahamnya terdapat beberapa jumlah yang kecil syarikat-syarikat berkenaan dimiliki oleh pemegang-pemegang saham daripada Malaysia.
0: Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Dalam hari itu, setakat 6 pagi ini, 20 kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, bacaan tertinggi dicatatkan IPD Serian 183 dan Kuching 170 di Sarawak. Kawasan lain yang mencatatkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat antaranya Larkin, Pasir Gudang dan Batu Pahat di Johor, Nilai dan Seremban di Negeri Sembilan, Shah Alam, Johan Setia dan Petaling Jaya di Selangor serta Ceras, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Dalam perkembangan lain, institusi pondok akan terus diperkasa menerusi penambahbaikan kemudahan, disiplin ilmu dan kurikulum bagi memenuhi tuntutan semasa. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, usaha itu termasuk memilih beberapa sekolah pondok dijadikan sebagai contoh bagi membangunkan sistem pendidikan berteraskan pendidikan Islam dan warisan ilmu turat.
2: Yang saya kata boleh ialah bantuan segera untuk memilih beberapa pondok sebagai contoh, bila kita bawa pengkhususan dalam bidang yang dikatakan supaya madrasah ini atau pondok ini menjadi satu sistem yang cukup mantap, bukan dari segi fizikal tapi dari segi disiplin ilmu.
0: Dato' Seri Anwar berkata demikian ketika merasmikan Muzakarah Ulama Turas Kebangsaan 2026 di Kompleks Seri Perdana Putrajaya. Sokongan ibu bapa terhadap pendidikan anak-anak perlu diperkasa semula susulan kemerosotan tahap sokongan berkenaan yang dikesan dalam laporan program penilaian pelajar antarabangsa PISA terkini. Menteri Pendidikan Dato' Seri Fadlina Siddiq berkata perkara itu antara kebimbangan yang perlu diberi perhatian segera selain kemerosotan prestasi matematik.
3: Yang dimaksudkan dengan sokongan itu, tuan-tuan dan puan-puan, pertama bukannya kita dikenal sedang buat homework dengan mereka. Tetapi sokongan yang diperlukan adalah dalam bentuk sokongan bertanya kepada anak-anak kita. Are you healing? How's your school? How's your teachers? How's your friends? Ada beri tak kat sekolah? Itu yang diperlukan oleh anak-anak kita.
0: Dato' Sri Fadlina Siddiq. Aduan berhubung iklan serta promosi kesihatan dalam talian yang didakwa menyalahi peraturan dan boleh mengelirukan orang ramai akan dirujuk kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, perkara itu antara isu yang dibangkitkan dalam pertemuannya dengan Wakil Persatuan dan Pakar Perubatan di Kuala Lumpur bagi mendapatkan pandangan dan carangan pengamal perubatan berhubung isu yang berlaku di lapangan. Sementara itu, beberapa akaun media sosial dan individu berkaitan dikenal pasti bagi membantu siasatan berhubung video pementasan yang tular dan didakwa menyentuh institusi Raja Malaysia serta Rukun Negara. MCMC memaklumkan, semakan awal mendapati rakaman itu berasal daripada sebuah pementasan pada 2018 sebelum kembali tersebar di media sosial baru-baru ini. Berita seterusnya. Gerakan Jom Malaysia kini ditransformasikan sebagai gerakan nasional yang lebih tersusun bagi memastikan agenda produk tempatan kekal relevan selepas 4 dekad dilaksanakan melalui pelbagai kempen. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Mohd Ali menegaskan, transformasi itu bukan sekadar menggalakkan rakyat membeli produk buatan Malaysia, malah bertujuan membina keyakinan bahawa produk negara mampu bersaing di peringkat global menerusi kualiti, inovasi dan nilai jenama yang tinggi. Mengenai rang undang-undang e-dagang yang disasar diutamakan menjelang hujung tahun ini, Dato' Armizan berkata ia bagi menggantikan Akta Perdagangan Elektronik 2006 yang dengan perundangan lebih menyeluruh.
4: Sekarang ini kita tengah bincangkan di peringkat kementerian-kementerian yang terlibat, sebab matlamat kita adalah untuk keputusan dasar kabinet yang telah diberikan adalah untuk kita memansuhkan Akta Perdagangan Elektronik sedia ada dengan menggantikan dengan satu akta baru. Sebab kita tahu Akta Perdagangan Elektronik ini dia hanya memberi Enabling Act, memberikan pengiktirafan kepada Akta Perdagangan Elektronik. Tetapi dari segi kawal selia, termasuklah aspek perlindungan pengguna, kita menggunakan peraturan di bawah Akta Perlindungan Pengguna sekarang. Jadi sudah tiba masanya kita ada akta yang khusus.
0: Dato' Armizan Mohd Ali. Situasi di Arab Saudi, kumpulan Houthi Yaman mendakwa pihaknya melancarkan serangan ke atas beberapa lokasi penting di Riyadh dan kemudahan minyak Aramco di bandar pelabuhan Yanbu. Jurucakap tentera Houthi Yahya Sari berkata, dua operasi ketenteraan dilancarkan menggunakan sejumlah besar peluru berpandu balistik dan drone. Laman penjejakan penerbangan Flight Radar 24 turut melaporkan berlakunya gangguan di lapangan terbang antarabangsa King Khalid. White House menyekat akses beberapa media ke kawasan kediaman Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Ia susulan laporan berkenaan pentadbirannya yang didakwa sebagai berita palsu. Media menyifatkan sekatan berkenaan sebagai pelanggaran perlembagaan Amerika dan menegaskan akan terus membuat liputan mengenai pentadbiran kerajaan. MS Now menyifatkan Rumah Putih sebagai milik rakyat Amerika, manakala CNN berkata sekatan itu merupakan tindakan tidak sah kerajaan yang menghalang kebebasan media menjalankan tugas. Dalam perkembangan lain, Presiden Trump menegaskan pentadbirannya tidak akan membenarkan sebarang usaha mengekang atau memusnahkan perkembangan industri kecerdasan buatan AI dan pusat data negara itu. Menerusi hantaran di Truth Social, Trump menyifatkan terdapat pihak yang mahu memusnahkan industri AI susulan peringatan kritikan terhadap teknologi berkenaan dan kebimbangan mengenai aspek keselamatan serta perkembangan pesat pusat data. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Operasi pembenihan awan dilaksana di Lembah Kelang. Institusi pondok di Perkasa penuhi tuntutan semasa. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Wirama hujung minggu 6 pagi hingga 6 petang.
1: Saudara, kadang-kadang kita dah pun berusaha, sudah berharap, malah juga sudah berdoa, tapi akhirnya tetap tidak menjadi. Mungkin bukan kerana kita tidak layak sebenarnya, saudara, tetapi kerana itu dinamakan bukan rezeki kita. Percayalah, apa yang terlepas daripada tangan kita, Allah tahu asbabnya. Jangan terlalu lama menangisi sesuatu yang ditakdirkan bukan untuk kita. Kerana rezeki yang benar-benar milik kita, sejauh mana pun jalannya, tetap akan sampai kepada kita. Dan juga kadang-kadang kita kecewa kerana sesuatu perkara yang kita inginkan tak menjadi. Mungkin Allah sedang menyelamatkan kita daripada sesuatu yang mungkin belum kita lihat apa di sebaliknya. Dan ia bukan rezeki kita, lepaskan dengan redha, kerana apa yang Allah tetapkan untuk kita tidak akan pernah tersalah alamat. Dan ingat bersama saudara, yang pergi bukan semestinya kehilangan. Mungkin itu cara Allah menyediakan sesuatu yang lebih baik. Dan harus diingat bersama, bukan rezeki, bukan bermakna kita rugi. Mungkin Allah sedang memberi yang lebih pasti. Terima kasih yang terus setia mendengarkan kami di mana saja frekuensi di seluruh negara, atau dengarkan kami di Freeview saluran 705. Baik, seperti biasa, kita dengarkan ulangan Cubit-Cubit Manja pagi ini dengan tajuk Perkhidmatan Kesihatan Awam Lebih Cekap. Dengarkan 7.30 minit pagi. Wirama, hujung minggu.

0: Malaysia. Jom semarakan jalinan sempena bulan kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
1: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
2: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
3: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa.
4: Apa yang cantik? Mulalah tu, adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu nak kena Bella kan?
3: Kau ni tak baik pasang kau buruk tau. Abang Ujang kata si Ma tu cantik.
4: Aku akui lah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
5: Lagi? Ada lagi.
4: Apa kena lubangi doa aku?
5: Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
6: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu, dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
7: Suraya guys. Potok napuk ogeh. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni? Atau ketok layuk tahu abis haji ni.
1: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 pagi dan 5.15 petang.

0: Cubit, cubit manja.
1: Syima, ni, awak nak yang mana? Keropok leko rebus ke atau yang goreng?
2: Nak dua-dualah. Boleh. Susah lah nak kena pilih-pilih. Dua-dua pun sedap.
1: Nak dua-dua? Boleh habis ke ni, Syima? Banyak ni.
2: Mestilah boleh. Lagipun, Syima lapar ni. Tengah hari tadi makan sikit aja. Tak berselera sangatlah sekarang.
1: Jap-jap. Syima tak sihat ke? Saleha hantar kat klinik lah.
2: Tak payahlah. Syima sihat je. Cuma tak berapa selera nak makan nasi. Nak makanan lain. Nak kek, coklat, keropok leko ni. Macam ni, okeylah.
1: Risau. Kalau tak, boleh je Saleha hantarkan ke klinik kesihatan awam taman kita ni. Syima tahu tak berita terbaru? RM1 bilion diperuntukkan untuk mempercepatkan urusan rawatan dan mengurangkan tempoh menunggu dalam perkhidmatan kesihatan awam sekarang tau.
2: RM1 bilion? Banyak tu, Saleha. Jadi, duit tu untuk apa sebenarnya?
1: Antara fokus utama ialah rekod kesihatan elektronik atau EMR, Electronic Medical Record.
2: Maksudnya rekod kesihatan pesakit disimpan secara elektronik, eh?
1: Betul tu. Jadi, sistem digital boleh membantu pengurusan maklumat kesihatan pesakit dengan lebih teratur dan menyokong kesinambungan rawatan antara fasiliti yang terlibat.
2: Jadi, kuranglah situasi misi tanya kita dekat klinik tu. Puan ada bawa rekod lama tak?
1: Betul-betul. Lebih kurang macam tu lah konsepnya. Bila maklumat kesihatan dapat diurus melalui sistem elektronik yang saling berkaitan, urusan rawatan boleh jadi lebih lancar.
2: Yang pasti inisiatif ni juga melibatkan ketersambungan Wi-Fi di fasiliti kesihatan awam untuk menyokong keperluan digital. Bukan sekadar komputer dan sistem, internet pun kena cukup kuat.
1: Tepat sekali. Dan skala pelaksanaannya pun besar, melibatkan 150 hospital dan 2,000 klinik kesihatan.
2: 2,000 klinik? Banyak juga ya.
1: Sebab matlamatnya bukan sekadar nak nampak moden, tapi yang paling penting nak mempercepatkan urusan rawatan dan mengurangkan tempoh menunggu pesakit.
2: Yang ni memang semua orang boleh faham. Kalau pergi klinik, kita nak satu benda je.
1: Apa? Apa dia?
2: Cepat dapat rawatan. Bukan setakat cepat dapat nombor giliran aja, Saleha.
1: Betul juga tu.
2: Jadi kesimpulannya, RM1 bilion ni digunakan untuk memperkukuh pendigitalan kesihatan awam melalui EMR dan ketersambungan Wi-Fi. Melibatkan 150 hospital dan 2,000 klinik kesihatan.
1: Dan harapannya sistem yang lebih baik dapat membantu menjadikan urusan rawatan lebih cekap dan masa menunggu pesakit dapat dikurangkan. Tak payah tunggu lama-lama dah.
2: Info pun dah dapat. Keropok leko pun dah habis. Alhamdulillah.
1: Ya Allah, dah habis cepatnya. Bila masa makan, bila masa bercakap, bila masa munyah ni. Apa makan kau telan ni? Apalah jalan lagu tu cepat dah. Aduh. Tak apalah Syima, makanlah makan. Tengah ada selego tu. Nak makan dah okay. Cukup dah tu, kenyek. Nak tambah lagi tak? Nak Saleha pasal lain?
2: Saleha ni janganlah pelik-pelik kita. Tapi Saleha boleh juga.
1: 10 pun tak apa. Nak apa-apa?
2: Dua dah lah.
1: 10 pun tak apa, Syima. Janji habiskan. Jangan bazi pula. Kak Ita, ni keropok leko 2 lagi.
2: 2 lagi.

0: Kau tak endakkan aku ni, tak mau, baiklah ya.
1: Janganlah engkau nak tunjuk sombong, nantilah aku memanggil polong.
2: Tanah cakap.
1: Ku buat jadi.

0: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Menarik di Very Okay. Dawn from the FIFA World Cup. FIFA World Cup 2026 Review Series setiap Rabu 7.30 minit malam. All building towards the greatest tournament in history. Semestinya hanya di TV Okay.

yang sudah mendengarkan kami di Kuching, Sarawak 92.9 MHz. Juga dengarkan kami di Persima Langsung, aplikasi RTM Klik di telefon pintar saudara, Android TV atau juga di Smart TV. Yang belum mendapatkannya lagi, rugi sangat-sangat. Kerana muat turun aplikasi ini adalah secara percuma. Betul-betul percuma. Dan terus mendengarkan kami bukan saja dalam negara. Sekiranya saudara berada di luar negara sekalipun, boleh terus bersama dengan kami sepanjang waktu. Baik, seperti biasa, pagi ini saya nak kongsikan jangkaan cuaca di seluruh negara yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam untuk hari ini 20 September 2026. Di Semenanjung dijangkakan pagi ini ribut petir di kebanyakan tempat, antaranya di kawasan pantai Pulau Pinang, juga di wilayah Persekutuan Putrajaya, di Perak, di daerah Selangor, di Kuala Lumpur, ribut petir di kawasan pedalaman Pahang, juga di Perlis dan Kedah. Hujan pula dijangkakan di kawasan pedalaman Melaka dan Negeri Sembilan. Di Sabah pula dijangkakan pagi ini hujan di Tawau, di kawasan Sandakan, daerah Kurat, juga di pedalaman. Sementara di Sarawak pula pagi ini diramalkan hujan di daerah Seri Aman, Kapit, juga Miri, dan masih lagi berjerebu di daerah Betong, Bintulu, Kuching, Mukah, Samarahan, Sariki, Serian, Sibu, juga Lembang. Baik, seperti biasa, tepat pukul 8 pagi, saya tinggalkan saudara seketika untuk ruangan sepanjang jalan kenangan. Lagu tanpa henti akan terus menggamit memori dan kenangan saudara, dan jangan lupa untuk ikuti berita utama dari Pusat Berita Angkasa Puri 9 pagi nanti. Wirama

0: Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9.15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara. Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan, hanya di Radio Klasik, menggami kenangan.
1: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.

好不好？

0: koban. Kojo jang, kojo. Ni ke kobun mak leh. Sawah lihat pula tu.
1: Ah, mak ni. Sekolah tinggi-tinggi takkan ke sawah dong. Dek malu yo.
0: Dah anak-anak orang.

0: Saya nak anjur Mila tu, Mak. Apa nak jadi, jadilah.
1: Dah dia